saat bergerak di udara. Kemudian permukaan bola yang juga teksturnya timbul, dan teknologi bola terkoneksi juga gitu. Ada kayak chip sensor gerak yang bisa mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Aduh, ini keren banget ya. Dan ini kayaknya bisa membantu wasit sih nanti, teman Pro 2, untuk mengambil keputusan dengan lebih akurat ya, termasuk dalam situasi offside ya kan. Sama ya dengan bolanya juga udah ada inovasi baru, dan ini juga pernah dilakukan di Piala Dunia sebelumnya. Dan pastinya Trionda ini bola yang merepresentasikan semangat persatuan tiga negara tuan rumah ya, dimana turnamen bola edisi ke-23 ini untuk Piala Dunia menjadi yang pertama dengan format 48 negara peserta, dan nanti akan berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli 2026.

0: Motivasi kreatif hari ini.
1: Wright bersaudara atau Wright Brothers, yakni Orville yang lahir tanggal 19 Agustus tahun 1871, wafat tanggal 30 Januari tahun 1948. Serta Wilbur yang lahir tanggal 16 April tahun 1867 dan wafat tanggal 30 Mei tahun 1912. Adalah dua orang Amerika yang dicatat sebagai penemu pesawat terbang karena mereka berhasil membangun pesawat terbang yang pertama kali berhasil diterbangkan dan dikendalikan oleh manusia pada tanggal 17 Desember tahun 1903. Dua tahun setelah penemuan mereka, kedua bersaudara tersebut mengembangkan mesin terbang mereka ke bentuk pesawat terbang yang memakai sayap yang seperti sekarang kita kenal. Walaupun mereka bukan orang yang pertama membuat pesawat percobaan atau eksperimen, Wright bersaudara adalah orang yang pertama menemukan kendali pesawat sehingga pesawat terbang dengan sayap yang terpasang kaku bisa dikendalikan. Mereka memperoleh keahlian mekanik tersebut dari bekerja di toko mereka yang penuh dengan mesin cetak, sepeda, motor, dan mesin-mesin lainnya. Dari sepeda, mereka mendapat gagasan bahwa pesawat terbang yang tidak stabil dapat dikendalikan dengan latihan. Wright bersaudara adalah dua dari tujuh orang bersaudara. Di sekolah dasar, Orville pernah dikeluarkan dari sekolah. Kemudian di tahun 1878, ayah mereka membelikan helikopter mainan untuk dua anak mereka yang termuda tersebut. Mainan itu dibuat dari bambu dan karet untuk memutar baling-balingnya. Wilbur dan Orville memainkannya hingga rusak, kemudian membuat mainan tersebut sendiri. Mereka mengaku bahwa pengalaman bermain dengan helikopter bambu menjadi sumber bagi ketertarikan mereka terhadap mesin yang bisa terbang.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Produa FM selanjutnya.
2: Teman terbaik.

0: We could try to connect this morning. I just want to hear how you are. I wish we'd actually just stayed on the phone.
1: Teman pro 2 yang lagi viral banget ya, yaitu Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPRRI. Ya mungkin kamu masih bertanya-tanya, ini lombanya ini seperti apa sih? Oke, kita bakalan share informasinya ya. Jadi, Lomba Cerdas Cermat ini merupakan kegiatan

0: derajat se-Indonesia diharapkan punya kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, terus lomba ini tujuannya diantaranya ya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air ya. Kamu bisa nonton di YouTube-nya juga ada. Terus juga kalau kamu pengen mengembangkan kemampuan berpikir kritis, terus mendorong partisipasi aktif generasi penerus seperti kamu nih teman Pro 2 untuk kehidupan bernegara serta jaringan antar peserta se-Indonesia gitu. Dan selain itu juga berfungsi untuk meningkatkan pemahaman pelajar terhadap 4 pilar kebangsaan tadi dan mensosialisasikan juga apa itu 4 pilar MPR RI secara luar biasa ya, baik peserta maupun untuk masyarakat luas juga. Nah, bingung juga nih gimana kok bisa ikutan lombanya gitu. Jadi nanti akan ada tahap seleksi ya di setiap dinas pendidikan kabupaten kota maupun penunjukan langsung gitu untuk mewakili kota atau kabupaten gitu. Kemudian majulah ke tingkat seleksi provinsi yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI gitu. Jadi nanti bakalan ada pemenang dan pemenang setiap provinsi ini akan melaksanakan babak final di Jakarta untuk menentukan juara nasional. Siapa yang akan menjadi juara pertamanya, juara tingkat nasionalnya, di mana serangkaian seleksi ini ya nggak luput dari kekurangan lah ya. Oleh karena itu akan terus dilakukan evaluasi dan monitoring ya, serta memberikan rekomendasi supaya kedepannya lebih baik lagi lah gitu teman Pro 2. Apalagi kemarin baru ada yang viral-viral gitu ya. Semoga aja ini tidak menyurutkan juga keinginan kamu suatu saat pengen deh ikutan LCC atau Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Peristiwa kenaikan Isa Al-Masih mengajarkan bahwa setiap perjalanan iman selalu membawa harapan baru. Tuhan hadir bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam setiap pergumulan hidup manusia. Melalui momen ini, mari menumbuhkan kasih dalam hati, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan damai dimanapun kita berada. Karena hidup yang penuh kasih akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai langkah kita semua.

Teman Pro 2, kalau misalnya kamu selama ini sering banget FOMO ya, terutama ketika mengambil satu keputusan untuk ikutan menjadi investor ya dalam pasar saham, wah ini benar-benar harus kayaknya dievaluasi banget gitu, karena ini satu kesalahan kalau misalnya ada FOMO terus kamu pengen menjadi investor di pasar saham gitu, karena banyak investor yang membeli saham hanya karena sedang rame aja gitu, terus kamu ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya beli saham saat harga sudah tinggi dan akhirnya mengalami kerugian ketika harganya turun, itu berarti kan gagal ya. Jadi memang harus benar-benar punya kemampuan analisis dulu gitu. Kemudian juga yang paling penting ternyata terkait dengan bagaimana kemampuan mengelola emosi. Wah, jadi kan ada juga tuh orang yang kayak belanja mulu gitu, atau mungkin karena emosinya lagi gak stabil dialihkan ke beli barang-barang yang sebenarnya gak dia butuhkan gitu. Sama juga ketika mau investasi seputaran saham ya teman Pro 2, jadi jangan sampai melibatkan emosi. Harus tahu perkembangan ekonomi, kemudian suku bunga, kebijakan pemerintah, hingga kondisi global, karena pasar saham sangat sensitif ya terhadap informasi-informasi atau update-update fenomena atau dinamika yang sedang terjadi di dunia gitu. Kalau misalnya kamu pengen menjadi investor jangka panjang, ya harus memilih saham perusahaan dengan fundamental kuat supaya investor tetap tenang walaupun pasar lagi mengalami gejolak ya. Hal ini disampaikan juga nih oleh para investor, kemudian juga mereka yang tentunya konsultan-konsultan keuangan gitu, yang sering memberikan literasi digital keuangan juga teman Pro 2. Dan harus memilih aplikasi investasi yang resmi juga dan diawasi juga oleh OJK supaya terhindar dari penipuan seperti investasi saham dengan keuntungan yang kayaknya tuh gak masuk akal banget, jadi kamu gak bakalan rugi.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek.

berdua seneng deh ya, banyak banget prestasi-prestasi anak muda Indonesia yang diraih gitu, entah di Indonesia maupun di secara internasional gitu. Salah seorang siswi asal Indonesia yang kembali menorehkan prestasi juga nih tingkat internasional yaitu Danika Odelia, pelajar dari SMAK Penabur, berhasil meraih medali emas juga nih teman Pro 2 dalam ajang bergengsi yaitu European Girls Mathematical Olympiad. Wow, Olimpiade Matematika nih di Eropa ya. Waduh, keren banget. Padahal saingannya itu 269 peserta dari 67 negara. Dan kompetisi ini dikenal sebagai salah satu Olimpiade Matematika paling kompetitif untuk pelajar perempuan di dunia. Soal-soalnya itu, waduh, soal-soalnya menguji kemampuan logika, analisis, hingga pemecahan masalah tingkat tinggi gitu. Jadi keberhasilan Danika ini benar-benar kayak menunjukkan kemampuan pelajar Indonesia ya untuk bersaing di level global. Banyak sih, banyak juga yang udah hadir di Sore Ceria, di Spada ya teman Pro 2, itu mereka adalah yang sudah berprestasi yang luar biasa, terutama anak-anak daerah ya. Ini tuh salut banget deh sama anak-anak muda zaman sekarang itu yang memang mau terus belajar dan mau terus berprestasi ya. Kalau misalnya teman Pro 2 juga berminat gitu untuk pendidikan seperti science, teknologi, engineering dan juga matematika, ya ini pastinya semua butuh perjuangan dan proses ya. Selain belajar, harus disiplin juga dan harus terus mau mencoba walaupun lagi salah ataupun kalah ya. Oke, thank you untuk kamu yang masih stay tune di sini. Dini masih nemenin teman Pro 2 semuanya. Semoga semangat Dini menular ke kamu ya. Jangan lupa dengerin juga Pro 2 enggak cuma di 104,2 FM, tapi kamu juga bisa dengerin di RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2. Teman terbaik kamu.

104,2 FM, teman Bro 2, single pertamanya BCL yang satu ini. Tapi ini episode yang live at BCL's Attic gitu ya, yang dia rilis kalau gak salah itu gak lama setelah kepergian sang suami tercinta. Aduh, BCL emang sampai sekarang tuh tetap produktif gitu ya. Kayak dia masih yang nyanyi-nyanyi gitu, main film juga ada. Pokoknya tetap selalu semangat gitu ya. Termasuk kamu juga yang melihat sinar matahari di luaran sana, kita panggil saja sinar mataharinya Sunny. Karena benar-benar kayak cerah banget kan di luaran sana, teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya kalau teman Pro 2 benar-benar menikmati hari liburnya ya hari ini, di momen hari peringatan kenaikan Yesus Kristus ya. Dan pastinya kalau kita lihat-lihat dulu nih beberapa hal atau yang unik-unik ya di berbagai daerah yang ada di Indonesia ini dalam proses ibadah kenaikan Yesus Kristus ini ya. Salah satunya yang Dini baca di rri.co.id nih, teman Pro 2 ya, yaitu di Kabupaten Belu ya, yang menjalankan rangkaian ibadah itu dengan menggunakan kain tenun khas daerah masing-masing. Wah, luar biasa ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau Dini lihat nih ada fotonya juga gitu, bahwa unsur budaya lokal itu tidak hanya menjadi penghormatan terhadap tradisi, tapi juga menjaga budaya agar tetap dikenal oleh generasi muda dan juga jemaat gereja gitu ya. Jadi untuk teman Pro 2 yang baru pulang dari gereja mungkin ya, atau mungkin ada yang mau baru berangkat ya, pokoknya harus memakai outfit yang bagus juga. Mungkin ada janjian juga mungkin sama jemaat gerejanya gitu, kalau mungkin hari ini memang mau pakai tenun juga, tenun Lombok, wah pasti juga bakalan bagus banget ya teman Pro 2.

perlawanan sesungguhnya melekat pada orang-orang yang mempertaruhkan jiwa raganya untuk kepentingan banyak orang dalam bidang yang ditekuninya. Seperti Christian Ferdinand Daumanu, yang lahir di Rote, Pulau Terselatan Indonesia, pada tanggal 15 Desember 1913. Menempuh pendidikan lewat sekolah Belanda di His, Mulo, dan Holland Island Quick School, mengantar perjalanan Christian Ferdinand Daumanu menjadi seorang guru ahli yang turut mencerdaskan kehidupan anak bangsa di Pulau Rote. Kecintaannya pada bidang seni dan budaya dituangkan dalam gubahan lagu-lagu, kemudian dirangkum dalam buku Nyanyian Sekar Wangi yang diterbitkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1949 khusus untuk anak-anak sekolah dasar, serta mengarang buku tentang permainan sasando. Maka, layaklah seorang Christian Ferdinand Daumanu disebut sebagai pahlawan dalam bidang pendidikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dini balik lagi untuk nemenin kamu untuk edisi hari ini di Spadaya. Untuk yang mau menikmati long weekend-nya dengan menonton film, nah Dini mau kasih kamu informasi dulu untuk film yang satu ini. Pasti kamu pernah dengar deh film Ghost in the Cell, atau mungkin ada yang udah nonton. Berarti kamu termasuk dalam penonton 3 juta penonton yang sudah berhasil diraih oleh film Ghost in the Cell karya Joko Anwar. Jadi emang katanya sutradaranya sendiri nih, Joko Anwar sendiri tuh gak menyangka banget film ini bakalan bisa tembus 3 juta penonton. Karena memang film ini kan horor ya, tapi kayak ada komedinya juga gitu. Udah gitu membawa isu yang cukup berat, salah satunya itu adalah soal ketimpangan hukum gitu. Dan menurut Joko Anwar, Ghost in the Cell bukan sekedar tontonan yang menghibur aja, tapi karena emang isunya yang cukup berat tadi, dia gak expect gitu untuk film ini bakalan menembus sampai jutaan penonton. Dan ya, tapi memang diterima dengan baik oleh masyarakat ya, karena katanya isu ini lagi relate dengan kondisi masyarakat saat ini, seperti mewakili suara warga negara Indonesia. Jadi memang kesuksesan Ghost in the Cell gak hanya di box office aja, film ini juga berkembang menjadi alat edukasi oleh beberapa institusi ya, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Jadi KPK itu mengundang pihak yang terlibat dalam film Ghost in the Cell untuk diskusi dan mengadakan refleksi soal anti korupsi gitu. Jadi emang filmnya bukan hanya film untuk hiburan aja, tapi bisa menjadi ajang diskusi gitu ya, dan bagian dari gerakan anti korupsi dan gerakan rakyat yang bersuara untuk menyuarakan ketidakadilan pada sistem. Udah nonton belum? Filmnya dibintangi oleh Abimana, terus ada Aming, Rio Dewanto, Lukman Sardi, ada Tora Sudiro, Morgan Oi juga, dan Kiki Narendra juga ada di situ, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya belum nonton, ya Dini sarankan teman Pro 2 untuk segera ke bioskop ya untuk menonton weekend ini.

0: tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Teman Pro 2, untuk teman Pro 2 yang pagi hari ini pastinya lagi menikmati suasana hari bersama keluarga ya. Terus ini kayaknya dari sebulan inilah ya, ini udah tanggal 14, dari 2 minggu inilah gitu masuk di bulan Mei ini, kayak baru sekarang ngobrol lagi gitu sama keluarga. Kenapa? Karena mungkin sibuk ya, ketemu di rumah tapi ya udah cuma ketemu doang. Setelah itu ya udah gitu sibuk dengan kegiatan masing-masing. Hati-hati ya teman Pro 2, kalau terlalu sibuk kamu gak ada waktu untuk kesehatan kamu atau untuk sekedar bertegur sapa dengan keluarga di rumah, kakak, adik, orang tua apalagi, itu bisa-bisa bikin kamu juga makin justru larut dalam pekerjaan kamu yang kayaknya bikin stres misalnya kayak gitu. Karena kalau kita sharing apalagi dengan orang terdekat misalnya, sedikit tidak itu akan mengurangi beban yang ada dalam diri kamu ya. Well, ada yang lagi mengalami gegar otak ringan nih teman Pro 2. Ada vokalis Bring Me The Horizon yaitu Oliver Sykes yang kena lempar handphone ya pas lagi manggung. Jadi dia mengalami gegar otak ringan karena insiden ini gitu. Dan Oliver Sykes ini menginfokan kondisinya melalui story-nya di Instagram ya, kepalanya sakit gitu karena abis kena lemparan HP dari penontonnya sendiri gitu. Pastinya dalam festival musik rock and sane di Saint Cloud Paris ya, dan dia juga sempat kayak khawatir waktu itu tahun 2019 gitu, kayak sempat khawatir dengan fans yang berlaku anarkis sama dia gitu. Dan ternyata di tahun 2026 ini kejadian banget gitu, dia sempat kayak linglung setelah setelah sadar kalau abis kena lemparan benda berat gitu yang ternyata sebuah HP gitu. Tapi ya udah, kayaknya sekarang dia udah baik-baik aja sih ya, cuma agak bengkak katanya kepalanya. Aduh, ada-ada aja ya. Kalau menonton konser juga nih teman Pro 2, nggak boleh ya, nggak boleh lempar-lempar ke panggung. Jadi musisinya pun sudah mempersiapkan diri udah dari jauh-jauh hari nih untuk memberikan penampilan terbaiknya. Kayaknya nggak asik gitu jalannya konser juga ya kalau misalnya ada yang rusuh. Okay? Jadi jangan sampai untuk kamu yang mau nonton konser terus ngelakuin hal yang sama ke musisi favorit kamu ya. Kita tunggu aja nanti kapan lagi ya kayaknya untuk Bring Me The Horizon datang ke Indonesia lagi. Kalau kira-kira datang, apakah kamu mau nonton nih teman berdua, asal jangan gunakan handphonenya untuk melempar Oliver ya. Turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it up, turn it

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
4: teman terbaik kamu.

Hanura 2, Oasis ya, resmi mengonfirmasi kehadiran film dokumenter terbaru yang akan merekam perjalanan reuni fenomenal mereka dalam tour Oasis Live 25. Jadi proyeknya ini hasil kolaborasi Disney Plus bersama dengan Magna Studios dan juga Sony Music Vision yang dijadwalkan bakalan tayang secara terbatas ya di jaringan IMAX dan bioskop global nanti mulai 11 September 2026. Wah, ini hari ulang tahunnya RRI dong, 11 September. Dan untuk kamu yang memang seneng banget sama Oasis ya, mereka ini band legend banget dari Inggris sana, teman Pro 2. Bisa dibilang setelah generasinya The Beatles, lahirlah Oasis ya kan. Dan sempat mengalami kayak ya ada pergolakan di band karena vokalisnya dan gitarisnya kan saudaraan gitu, teman Pro 2, terus lagi pada berantem-berantem dan akhirnya mereka reunion kembali. Jadi untuk kamu yang pengen lebih tahu lagi seperti apa sih perjalanan dari Oasis sebagai band legend, ya udah harus banget kayaknya nonton film dokumenternya ini ya. Karena akhirnya di tahun 2025 kemarin mereka tur dunia, kemudian juga kembali aktif, kembali eksis lah ya di Belantika Musik gitu. Ya. Wow, enggak berasa banget mau ke jam 10 pagi ya, teman Pro 2 ya. Dini kasih single dulu deh untuk teman Pro 2 yang lagi semangat banget dengan aktivitasnya di hari ini. Semoga semangatnya terus pol ya. Dan masih ada juga gelaran-gelaran seru sih di edisi hari ini, teman Pro 2 masih bisa simak, enggak libur kita dong. Jadi nanti sore juga masih bakalan ada narasumber di Sore Ceria.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Almost to 10 ya teman Pro 2. Kayaknya Dini mesti pamit dulu. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di sini. Pastikan untuk stay tune terus karena masih banyak banget gelaran-gelaran Pro 2 yang bisa kamu simak ya. Dan teman Pro 2 yang lagi aktivitas aja, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar hari ini. Pastikan kamu juga bisa dengerin gelaran-gelaran yang ada di Pro 2 hanya di RRI Digital. Download dulu ya. Dini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. The time
1: I almost Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, saatnya untuk dibacakan Info Pro 2 bersama ya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, penampilan membanggakan ditujukan atlet taekwondo Kota Mataram di level nasional dalam ajang bergengsi Satria Nusantara PBTI Seri 2 yang berlangsung di Bali pada 8-10 Mei 2026. Kontingen Mataram berhasil membawa pulang 2 medali emas dari persaingan ketat para atlet terbaik Indonesia. 2 medali emas tersebut dipersembahkan oleh Dani Ali Stewart yang tampil di kelas senior U54 kg putra dan baik Jingga Intana Saufa pada kelas senior U49 kg putri, dan keduanya menunjukkan performa terbaik yang dan mampu menaklukkan lawan-lawan yang tangguh yang dihuni atlet-atlet level nasional. Kita lanjut ke berita kedua. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar muda Nusa Tenggara Barat. Sofi Salsabila Saki Pratama, siswi kelas 8 SMPN 6 Mataram, berhasil mengharumkan nama sekolah dan daerah setelah meraih 2 gelar bergengsi pada ajang Putri Pendidikan NTB 2026. Remaja yang akrab disapa Saki itu sukses menyabet gelar runner-up 1 Putri Pendidikan NTB 2026 sekaligus duta disabilitas Putra Putri Pendidikan NTB 2026. Prestasi tersebut diraih setelah melalui rangkaian seleksi dan karantina yang berlangsung selama 3 hari, dimulai dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2026. Ajang pemilihan Putra Putri Pendidikan NTB diawali dengan kegiatan di Dapur Sasak pada 8 Mei 2026, kemudian dilanjutkan masa karantina dan grand final yang digelar di Sapadia Hotel dan and Convention Hall Jalan Majapahit Mataram. Tingginya antusiasme generasi muda mengikuti ajang tersebut menunjukkan semakin besarnya minat anak-anak dan remaja NTB untuk mengembangkan potensi diri, tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga kepribadian, kepemimpinan, dan kepercayaan diri. Lawan Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Pro 2 Hitlist. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya. HKJFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 10 berkata, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi dari semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Kenaikan Yesus Kristus menjadi tanda kemenangan kasih Tuhan atas dunia. Dari peristiwa ini, kita diajak untuk tetap hidup dalam iman, menjaga damai, serta menjadi pribadi yang membawa terang bagi sesama. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, mari terus menanamkan kasih, saling menghormati, dan mempererat persaudaraan dalam keberagaman. Karena melalui hati yang penuh kasih, damai dapat tumbuh di tengah masyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Kiranya sukacita dan damai Tuhan selalu menyertai.

0: Hitlist.
1: Pagi tahun Pro 2, selamat hari libur lagi dan selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk yang merayakan ya. Tadi aku di gereja, aku baru banget pulang gereja, kayak rajin banget kan aku demi teman Pro 2 aku masuk ke siaran. But by the way, tadi aku waktu pulang gereja, kan biasanya kita memang gereja tuh tiap hari Minggu ya. Tadi salam-salaman sama orang-orang gereja, aku bilangnya selamat hari Minggu. Ini hari Kamis, iya, mohon diingat lagi ini adalah hari Kamis teman Pro 2. Saking terlalu banyak libur, jadi suka lupa hari juga gak sih? Ya, aku mau ngucapin selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ya untuk teman Pro 2 yang merayakan. Dan semoga dengan kenaikan Yesus ke surga, ia menjaga, melindungi kita dari atas sana. Iman kita tetap kuat dan kita senantiasa diberikan sukacita. Amin. Ya, gitu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Gitu ya Tuhan Pro 2 ya. Oke, Tuhan Pro 2. Yang lagi nemenin kamu di Pro 2 Hitlist untuk sekarang ini sampai 2 jam ke depan sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi, yang teman Pro 2 yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, boleh.

kirim requestan kamu melalui WhatsApp di 0819020570000, bisa lewat Instagram di @prodofmmataram, melalui aplikasi RRI Digital, atau mungkin yang lagi join live TikTok boleh langsung aja tulis di kolom komentar ya. Ya, ning tung.

0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Woi, saya tidak tahu kasihan Bapak, woi.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Baik.
0: Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau, gratis uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Wow, teman Pro 2. Pagi-pagi gini udah banyak yang bangun di hari libur. Aku salut sama teman Pro 2. Semuanya udah pada bangun dan nge-request lagu. Bolehlah biar paginya jadi makin menyenangkan. Aku bakal puterin satu single yang tadi aku lupa siapa yang nge-request. Yang penting aku puterin ya lagunya ya. Ada yang mau dengerin Bruno Mars dengan Ruiz Kid. Oh, terus ada yang minta Mejiko Hibinio by Tensi. Nanti ada juga single-single lainnya. Pokoknya ditungguin aja karena ini masih akan menemani kamu di Pro 2 Hitlist.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

libur, waktu tuh berlalu cepat banget. Emang boleh, bentar lagi hampir 1 jam ya Yaning menemani teman Prodi Prodi Hitlist dengan lagu-lagu kesayangan kamu. Tapi ya udahlah ya teman Prodi, aku masih punya banyak waktu, jadi aku bakal lanjut lagi untuk puterin single berikutnya. Tadi ada Mozari ya yang mau dengerin single dari My Chemical Romance dengan Helena. Terus ada juga yang mau diputerin single-single lainnya. Ntar aku baca pelan-pelan satu-satu dulu sambil cariin lagunya ya. Nah untuk teman-teman Prodi yang masih mau request, tenang aja, ini masih punya 1 jam lagi sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk dengerin lagu-lagu kesayangan kamu. Jadi boleh langsung WhatsApp Yaning di 081-902-057-000 lewat Instagram di @prodifmmataram atau melalui aplikasi RRI Digital.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Wow, Leodra, kata aku mah you must go international ya, karena standarisasi penyanyi Indonesia. Enggak. Soalnya kemarin tuh ada keributan kayak gini kan, ada seorang kontestan dari satu ajang nyanyi membawakan lagu Sang Dewi, yang which is itu adalah lagu originalnya dari Titi DJ yang menyanyikannya. Lalu Titi DJ mengatakan kalau si kontestan itu melakukan lebih baik daripada Leodra. Disitulah semuanya dimulai gonjang ganjing tuan Pro 2. Ada fans-fans Leodra, bahkan banyak banget ya netizen Indonesia bilang, enggak, masih lebih bagus Leodra. Maksudku ini aja teman Pro 2. Ya kalau misalnya menurut Tante Titi DJ lebih bagus si kontestannya, biarlah setiap orang berhak berpendapat ya. Kalau menurut kita lebih bagus Leodranya, ya udah, memang pendapat kita kayak gitu aja. Jangan sampai hanya karena perkataan orang lain dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka itu, kita jadi menjatuhkan mental orang lain. Zuzur, teman Pro 2 berada di dalam sebuah kontes ya, ajang, apalagi itu secara nasional di TV, ngejalaninnya tuh berat banget. Mungkin maksudnya Tante Titi DJ tuh mau menyemangati, memberikan apresiasi yang tinggi bahwa dengan lagu yang kesulitannya sangat tinggi, si kontestan itu bisa membawakannya dengan sangat baik. Walaupun mungkin ada bahasa yang sedikit mengundang ini ya, keributan kali. Tapi yang jelas semua usaha itu patut untuk diapresiasi. So, stop bully kontestannya, jangan juga menyerang Tante Titi DJ ya, Tante hati-hati di jalan. Ya jadi teman Pro 2, biarlah pendapat itu berlaku untuk yang memiliki pendapat itu gitu ya teman Pro 2. Okay. Yang penting tetap sportif, yang penting tetap dukung satu sama lain. Yep, karena semua anak Indonesia tuh keren-keren teman Pro 2. Kita lanjut lagi aja kali ya ke single berikutnya. Ini benar-benar lagu yang sangat menggambarkan cuaca saat ini, panas. Ada single dari Kiss of Life ya teman Pro 2 dengan Sticky. Terus ada juga yang mau dengerin single dari Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Dan masih ada beberapa daftar lagi yang bikin aku pusing mau cari lagu, yang ntar aku cariin dulu ya. Untuk kamu yang masih mau request, tenang, waktunya masih panjang.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

Wow, itu dia kekal ya teman produan ini tadi di request sama Kania. Semoga dengan aku puterin single ini bikin kamu jadi lebih happy di hari libur kamu ya. Selamat menikmati waktu istirahat kamu ya, yang mungkin lagi liburan atau yang lagi kerja. Kayaknya bentar lagi jam istirahat makan siang ya. Udah mikirin mau makan siang apa belum? Kalau aku yang saat ini ada di otakku adalah mie ayam, mie ayam, mie ayam, dan mie ayam. Ya gak ada makanan lain. Selalu mie ayam aja yang ada di kepala aku ini. Tapi it's okay lah ya. Kalau di teman Pro 2 yang ada di kepalanya sekarang ini, lagu apa? Karena ini masih menemani kamu di Pro 2 Hitlist nih, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan khawatir, masih ada waktu ya teman Pro 2. Dan aku bakal lanjut lagi ke single berikutnya, karena ini udah ada yang request dari tadi pagi sebenarnya. Pagi berapa? Pagi banget. Ada yang mau dengerin single dari Sabrina Leonor dengan Haha. Terus aku juga mau request deh, aku mau putar lagu Happy dari Pharrell Williams. Dan ada Ariana Grande dengan Dangerous Woman.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pagi menuju siang ini. Wanita yang berbahaya. Menurut aku wanita sebenarnya gak berbahaya, tapi kalau kamu sudah menyakiti hatinya, jangan ditanya. Dia bukan bakal makin terpuruk sih biasanya ya. Dia bakal makin improve dirinya, makin stunning, makin keren, makin mandiri, makin pokoknya pesonanya gak main-main deh. Gitu ya, jadi jangan main-main sama teman sama perempuan ya, lawan Pro 2. Jadi walaupun kelihatannya kayak kayaknya cewek itu makhluk yang lemah, no, wanita itu adalah makhluk yang sangat kuat ya. Tiap bulan harus menstruasi, menahan moodnya yang jelek dan sakit perutnya. Ya adalah ya, lagi encourage diri sendiri aja sih sebenarnya teman Pro 2. Dan by the way, ini di depan muka aku ya teman Pro 2, aku agak terkejut melihat ada bola plastik dia untuk lambang Piala Dunia 2026. Kamu udah tahu belum sih kalau menuju Piala Dunia 2026 ini RRI bekerja sama ya untuk bisa mengumandangkan info-info terupdate seputaran Piala Dunia. Untuk kamu yang suka sepak bola, mungkin boleh selalu update info-info terbarunya lewat RRI, entah mungkin di Pro 1, Pro 2 ataupun Pro 4. Dan bakalan ada konten-konten seru, terus juga trivia-trivia seru dari Piala Dunia 2026 yang bakal kita siapin untuk kamu. Planning sih sekarang ini nyiapinnya lagu-lagu aja, karena masih ada waktu untuk puterin single-single yang sudah kamu request. Next aku punya single yang kalau tadi udah lagunya agak upbeat gitu kan ya teman Pro 2. Sekarang lagunya agak sedikit slow, agak sedikit mellow. Ada single dari Sal Priadi barengan sama Nadia Namiza dengan Amin Paling Serius, untuk kamu yang minta diseriusin.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Nomor 2, gak kerasa banget kan waktu berlalu gitu aja ketika kamu menikmati hari-hari kamu ya. Mungkin ini bisa diterapkan kalau di hari kerja. Semisal kamu, hari ini harus kerja, gak apa-apa nikmatin aja. Pasti hari akan berlalu dengan sangat cepat ya. Tapi mumpung ini libur, nikmatin aja. Kayaknya liburnya juga cukup panjang. Ada yang libur sampai minggu depan, ada yang libur sampai hari Senin gak masuk. Gak apa-apa ya, walaupun liburnya gak sepanjang yang kemarin. Tapi yang jelas kamu punya waktu untuk istirahat lagi. Literally Mei ini kayaknya maybe we have to take a rest gitu ya. Karena waktu istirahatnya jadi banyak banget teman Pro 2. It's okay ya. Kalau untuk yang masuk kerja gak apa-apa, 5 menit lagi, oh gak 10 menit lagi udah waktunya untuk istirahat. Jadi sambil mengganti segmen acara kita untuk siang hari ini, aku mau puterin 2 single terakhir untuk kamu. Ada single dari Ziva Magnolia dengan Cukup, terus ada juga single dari Unmesh dengan Anugerah Terindah ya teman Pro 2. Aku mau sih thank you dulu untuk teman Pro 2 yang udah request, udah stay tune juga barengan sama Yaning dari pukul 10 tadi. Setelah ini kita ke Muda Kreatif ya teman Pro 2. Don't go anywhere, stay tune.

firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Peristiwa kenaikan Isa Al-Masih mengajarkan bahwa setiap perjalanan iman selalu membawa harapan baru. Tuhan hadir bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam setiap pergumulan hidup manusia. Melalui momen ini, mari menumbuhkan kasih dalam hati, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan damai dimanapun kita berada. Karena hidup yang penuh kasih akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai langkah kita.

Sudah pukul 12 siang, jadi sudah waktunya untuk beristirahat. Ya, untuk yang kerja-kerja aja. Nah, untuk teman-teman yang lagi kerja dan lagi istirahat, atau mungkin yang lagi di rumah, lagi santai-santai aja, siang hari ini di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, ini akan menemani kamu di Muda Kreatif. Seperti biasa, ini bakal menemani kamu dengan pembahasan seputaran UMKM, pelaku industri kreatif, dan juga ekonomi digital. Tapi spesial untuk hari ini, aku tuh pingin membahas tentang gimana sih caranya supaya kita tuh bisa naikin nama bisnis kita dan banyak dikenal sama orang-orang gitu ya, biar lebih cepat di notisnya. Ada beberapa strategi dan juga beberapa cara ya teman Prodo yang bisa kamu lakukan. Tapi memang ini semua harus di dipasangin strategi yang sangat-sangat-sangat baik. Maksudnya gak yang cuman untuk waktu yang singkat aja, mungkin viral nih. Terus kalau viral, udah viral apa? Gimana gitu? Apakah ramenya tuh akan terus bertahan sampai beberapa tahun ke depan, atau cuman rame di awal aja, mungkin sebulan pertama, habis itu tiba-tiba bisnisnya jadi sepi, sering kayak gitu kan. Yang terjadi malah jadi gulung tikar ya, yaitu bangkrut. Nah, jadi teman Produa, setelah ini aku bakal kasih beberapa tips ya untuk kamu yang lagi bangun bisnis, gimana supaya bisnis yang kamu punya strateginya tepat dan bisa bertahan lama. Tapi sebelum itu aku akan jeda dulu ya dengan satu lagu, dan kemudian bakalan dikumandangkan azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Stay tune.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

buat teman pro 2 yang newbie, yang rookie, yang baru banget terjun ke dunia bisnis dan bingung, aduh gimana ya caranya biar bisnis aku nih cepat dikenali sama banyak orang. Nih aku kasih beberapa strategi biar kamu bisa menaikkan ya penjualan kamu. Yang pertama, kita harus menggunakan semaksimal mungkin yang namanya media sosial ya. Jadi ada strategi konten di media sosial seperti TikTok dan juga Instagram. Yang pertama, buat konten soft selling. Jadi kamu jangan terlalu kayak nih beli produk aku, jangan ya, udah terlalu gaya lama. Jadi hindari terlalu sering jualan langsung atau hard selling ya, yang kayak langsung memberikan atau menunjukkan atau menawarkan produk itu. Gunakan pendekatan yang lebih soft ya, kayak video yang storytelling atau review-review, bikin parodi. Atau aku tuh sempat banget ketawa gara-gara ngelihat orang promonya tuh kayak gini. Tahu gak sih orang-orang yang bikin kayak video tentang pengetahuan, zaman dahulu orang-orang Yunani pergi ke ini dengan menggunakan ini, dengan sinar matahari yang sangat terik. Nah, lalu mereka merasakan kulit mereka terbakar dan menjadi lebih gelap. Lalu mereka memakai sunscreen dari, nah kayak gitu-gitu tuh. Kita kejebak banget sama storytellingnya. Tahu-tahu dia promo. Tapi menurut aku itu genius banget sih. Orang yang menciptakan ide itu untuk jualan bener-bener genius. Kayak bikin kita, oke nih menarik nih di awal ceritanya. Tiba-tiba dia jualan, kata aku kak, ah gak bisa ini, gak bisa. Atau kamu mungkin suka banget nonton iklan-iklan orang-orang Thailand. Nah, mereka gak selalu langsung nunjukin ini produknya. Mereka selalu menjual cerita lucu. Walaupun mungkin durasi iklannya cukup lama. Ada yang 2 menit, ada yang 3 menit. Aku pernah nonton yang sampai 5 menit. Kata aku mah bikin film pendek ya. Tapi itu sukses bikin orang jadi ingat sama produk itu. Karena ingat ceritanya juga. Dan jadi tertarik untuk beli produk tersebut. Ada juga yang menggunakan video pendek ya, yang kayak ya udah kamu pasti suka banget kan, kayak misalnya di YouTube sekarang lebih sering nonton short videonya daripada yang durasi panjang. Pokoknya pendek-pendek itu kadang bikin kita jadi lebih mudah untuk merasa tertarik daripada yang terlalu lama penjelasannya ini itu. Jadi lama males deh gue liat. Langsung di skip gitu teman pro 2. Dan yang terakhir, konsisten dan visual yang menarik itu harus banget diperhatiin, karena memposting konten secara konsisten dengan foto atau video yang berkualitas tinggi dan juga menarik perhatian itu bisa membuat para penontonnya tuh jadi merasa kayak di detik pertama langsung kayak gue harus nonton video ini, kayak gitu sih teman pro 2. Memang ya gak mudah untuk dilakukan, tapi aku yakin kalau teman pro 2 punya niat yang besar, gak ada yang gak mungkin, dan pasti kamu bakalan membangun bisnis yang sukses ke depannya.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

Yael, teman Pro 2. Aku masih pingin menemani teman Pro 2 dengan informasi seputaran UMKM, lalu ekonomi digital dan pelaku industri kreatif ya. Apalagi tadi kita habis bahas soal gimana sih caranya supaya bisnis kita tuh bisa sempat dikenali dan strategi bisnisnya tuh lebih efektif gitu ya. Tadi kan udah lewat strategi konten di media sosial, terus ini sebenarnya ada fast track sih dengan pemasaran digital yang berbayar. Jadi biasanya sosial media tuh punya fitur untuk promo, ya kayak iklannya lewat, kalau kita lagi scrolling gitu lah, teman produk. Nah itu salah satu fast track namanya. Walaupun ya you know lah ya, agak ada biayanya yang lebih. Jadi yang penting adalah mencoba segala macam cara supaya bisnis kamu bisa tetap berjalan dan bisa lebih cepat dikenali banyak orang. Nah yang terakhir itu adalah kolaborasi bareng sama bisnis lainnya, atau bisa ngajak influencer untuk mempromosikan produk-produk kamu. Karena kalau yang sekarang ini dilihat sih yang paling efektif dan yang paling cepat diminati banyak orang tuh ketika influencer-influencer ini menggunakan produk itu, misalnya nih parfum gitu ya, atau skincare. Nah terus makanan-makanan tuh juga ada influencernya sendiri yang suka bikin vlog makan-makan, jadi cepat di apa ya, di notice dan bikin orang ngiler mungkin karena caranya mereka makan ya, walaupun pada akhirnya ada yang kayak kena zonk karena ah ini nih tipu-tipu nih food vloggernya, katanya enak padahal enggak sesuai selera aja kali ya. Tapi yang jelas cara-cara itu adalah yang paling mantap ya teman produk untuk mempromosikan bisnis kamu. So sukses untuk kita semua di bisnis apapun yang sedang kamu jalani, dan nanti kita ketemu lagi di Muda Kreatif berikutnya untuk membahas soal UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Next aku bakal nemenin kamu di Zona Olahraga, 1 jam terakhir aku untuk nemenin teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Mataram.

bicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun, Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan RRI.co.id.

teman-teman Pro 2 yang masih di sini menemani teman Pro 2 ya untuk zona olahraga ya. Satu jam ke depan nanti ya nih bakal kasih informasi terupdate seputar dunia olahraga dari kesibukan para atlet ini untuk mempersiapkan pertandingan yang akan mereka ikuti, entah itu mungkin sepak bola kali atau voli. Banyak banget sih ini teman Pro 2 yang harus aku bahas ya. Kalau gitu untuk mempersingkat waktu gimana kalau kita langsung dengerin single-single yang mau lewat aja dulu sambil aku pilihkan informasi olahraga untuk teman Pro 2.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pade, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

Arema Bhayangkara presisi meraih hasil positif pada laga pembuka AVC Men's Volleyball Champions League 2026. Jakarta Bhayangkara presisi berhasil mengatasi lawannya yaitu Zaik ya, Taman Pro 2, di mana mereka tampil di gor terpadu A yakni pada hari Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Jakarta Bhayangkara presisi tampil percaya diri dan menang 3-1, 12-19, 25-27, 25-19, dan 25-21. Dari awal pertandingan aja nih, Taman Pro 2, tim asuhan Toiran menurunkan kekuatan terbaiknya ya, di mana Farhan Halim dan kolega tuh tampil dominan tanpa memberi lawan kesempatan untuk berkembang gitu, kayak bener-bener gak ada celah sama sekali. Pemain Jakarta Bhayangkara presisi Farhan Halim mengakui kalau laga perdana membuat mereka tuh sempat tegang dan menghadapi tekanan yang cukup tinggi di awal pertandingan, tapi mereka tuh bisa bangkit dan mengatasi tekanan hingga akhir laga. Ya lihat aja hasilnya, bener-bener menang telak sih ya Taman Pro 2 ya. Nah, pelatih Zaik Kozik Victor ini menilai pertandingan berjalan dengan sangat ketat sejak awal laga berlangsung, dan kedua tim itu sama-sama tampil ngotot ya, saling menekan sepanjang pertandingan hingga akhir set. Aku yakin yang bisa nonton secara langsung pasti kerasa tegang banget, kayak gimana nih gitu. Apalagi kalau nonton volley itu bener-bener yang kayak pergerakan bolanya tuh cepet banget. Aku lebih seneng tipikal olahraga yang kayak gini, volley, bulu tangkis, basket yang pergerakan

gerakannya tuh cepet gitu ya, walaupun aku gak begitu ngerti dengan aturan-aturan yang dengan istilah-istilahnya lah gitu ya Teman Pro 2, tapi aku jauh lebih menikmati itu. Wah, kalau Teman Pro 2 apa nih olahraga favoritnya? Boleh kasih tahu aku sambil aku pilihin lagi informasi lainnya untuk Teman Pro 2 di Zona Olahraga.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

gigihan mah atlet-atlet Indonesia ini gak perlu dipertanyakan ya. Karena salah satu atlet Indonesia yaitu Talita lolos ke babak 16 besar Thailand Open 2026 setelah menghadapi lawan-lawan yang berat. Dan Talita ini tetap gigih melakukan yang terbaik supaya bisa masuk ke babak berikutnya. Jadi Talita Ramadhani Wiryawan ya, ini berjuang di babak awal Thailand Open 2026 dan akhirnya berhasil mengalahkan Isharani Baruah dengan permainan yang solid ya. Pertandingan tersebut berlangsung di Nimbiburt Stadium di Bangkok, Thailand, dan Talita berhasil menang dengan unggul 3 game di 15-21, 21-19, 21-15. Nah, jadi teman Pro 2, selain ada Talita, ternyata pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah juga berjuang di babak awal walaupun mereka mengalahkan Julian Malo dan Lea Palemor 3 game langsung dengan skor 17-21, 22-20 dan 21-28. Pasangan lainnya itu ada Dejan Ferdinand Syah dan juga Bernadine Anindya Wardana, ini juga sukses mengalahkan Wu Quanshun dan Li Chiaxin ya, yang bertanding di Thailand Open, dan mereka tampil solid sejak awal laga berlangsung. Yang jelas wakil-wakil Indonesia ini terus melaju ke babak-babak selanjutnya yang pastinya lawannya akan terus lebih berat. Kita cuma bisa doain aja semoga mereka bisa mempersembahkan yang terbaik untuk Indonesia.

sudah habis untuk menemani teman produha di edisi hari ini 14 Mei 2026. Jadi ini harus pamit undur diri dulu. Thank you semuanya untuk yang sudah stay tune dengerin yang dari produha hitlist sampai sekarang di zona olahraga. Selain ini masih ada acara-acara seru lainnya akan menemani kamu di hari libur kamu. Dan sekalian ini juga mengucapkan selamat hari kenaikan Yesus Kristus untuk teman produha yang merayakan. Yening bakal temenin teman produha besok lagi ya, besok subuh. So see you, bye-bye.

Firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 20 berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap umat-Nya. Meski Isa Al-Masih naik ke surga, kasih dan penyertaannya tidak pernah jauh dari kehidupan manusia. Dalam setiap langkah, Tuhan hadir memberi penghiburan, harapan, dan damai sejahtera. Mari menjadikan peringatan ini sebagai pengingat untuk terus menebarkan kasih, menjaga persatuan, serta menghadirkan kebaikan bagi sesama tanpa memandang perbedaan. Semoga damai Tuhan memenuhi hati dan kehidupan.

Pradua. Hai, balik lagi bareng Nadia. Yeay, aku siaran lagi tahun Pradua setelah kemarin aku libur ya sehari. Dan rasanya udah lama banget, kayak lama banget gitu loh tahun Pradua gak pernah siaran lagi. Dan sekarang aku mana-mana kamu lagi ya tahun Pradua. So, seperti biasa dari pukul 2 ini tahun Pradua sampai pukul 3 nantinya waktu Indonesia Tengah. Tentu saja seperti biasa kita bakal bahas seputar Entertainment Today ya Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang suka banget sama informasi-informasi istilahnya seputar dunia entertainment, kamu harus stay tune terus ya Tom Pro 2, karena ada nih beberapa hal yang bakal kita obrolin. Oke, sebelum itu Tom Pro 2, kita puterin beberapa single dulu yuk. Dan di sini udah ada seperti biasa single-singlenya dari playlist kita. Ini ada single dari Semi Simorang Kir, terus juga ada dari Caleb J, dan nantinya bakal ada single dari Ariana Grande. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Aduh, tahun pro 2 aku ikutan remuk banget nih dengerin single dari Angie Carvalho yang tadi dengan singlenya yang berjudul Remuk ya. Karena enak banget dan itu asli liriknya itu real, kayak apa ya, mewakili sekali sih. Aduh, kelihatan banget kan galaunya. Oke deh tahun pro 2, kita beralih ke informasi pertama ya. Wow, akan ada yang bahagia banget nih Tom Pro 2 di bulan Juni nanti. Siapakah itu? Ya jelas aku lah. Enggak, kita semua harus bahagia ya Tom Pro 2. Tapi ada kabar bahagia nih dari Jennifer Copen dan juga Justin Hubner nih ya Tom Pro 2, yang katanya itu akan menggelar akad nikah pada tanggal 12 Juni di Sanur, Bali. Dan kamu tau gak sih Tom Pro 2, kayak nggak kerasa aja sih ya, awal-awal aku ingat banget awal-awal yang nggak dibilang ribut sih, tapi masih hangat-hangatnya ya, yang mulai dari Jennifer dan juga Justin yang mungkin masih backstreet gitu ya tahun pro 2, terus netizen masih menebak-nebak ini ada hubungan nggak nih. Terus aku ingat banget kayak netizen tuh pada cari-cari nih komen-komennya Justin di video-video TikToknya Jennifer segala macam ya tahun pro 2 gitu kan. Bahkan ada pro kontranya juga sih waktu itu ya tahun pro 2. Tapi gak kerasa ya, mereka tuh juga mulai pacaran Juni tahun lalu loh tahun pro 2, dan tahun ini menikah gitu loh pada Juni juga. Jadi setahun lah ya tahun pro 2 jaraknya mereka dari pacaran sampai ke nikah itu ya tahun pro 2, yang mana akan digelar pada hari Jumat ya 12 Juni 2026. Dan masih emang agak sebulan banget sih ini. Tapi Tom Pro 2, walaupun udah dikabarkan ya tanggal 12 Juni, tapi belum diungkapin juga nih detail lokasi venue-nya itu di mana gitu. Venue dari pasangan Jennifer Copen dan juga Justin Hubner ini Tom Pro 2. Jadi masih rahasia dulu deh. Jangan semuanya dibeber-beberin ya Tom Pro 2. Yang penting tanggalnya aja udah ada, tanggal mainnya udah ada nih Tom Pro 2. Kayak gitu. Yang pasti ya, proses akad nikahnya itu akan berlangsung di Sanur, Bali. Itu aja sih. Jadi tanggal 12 Juni 2026 di Sanur, Bali. Itu sih informasi yang diberikan ya sama Pro 2. Oke deh, dan kita berikan doa yang terbaik aja ya buat Jennifer Copen dan juga Justin Hubner. Semoga lancar-lancar aja perjalanan menuju ke jenjang berikutnya. Karena emang yang namanya pernikahan tuh tidak gampang ya Tong Pro 2, ada aja ujiannya katanya. Ya udah, semoga, kita doain aja semoga Jennifer Copen dan juga Justin Hubner itu bisa melalui ujiannya dengan baik.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

Balik lagi Tompra 2 bareng Nadia. Kalau tadi kita udah itu ya bahas Jennifer Koppen dan juga Justin Hubner yang istilahnya bentar lagi berbahagia banget nih Tompra 2, sebulan lagi akan menggelar pernikahan di Sanur Bali ya. Kita next ke info berikutnya Tompra 2, ini juga enggak kalah membahagiakan sih. Kabar bahagia datang lagi nih dari aktris Mawar Eva Dion yang baru aja menuntaskan pendidikannya di Universitas Pelita Harapan. Yeay, congrats ya Mawar. Dan sekarang nih Tompro 2, Mawar ini resmi menyandang gelar Sarjana Ilmu Komunikasi. Aduh, sama lagi kayak aku. Iya ya. Dan ya usai menjalani prosesi wisuda dan di tengah kesibukannya berkarir nih di industri hiburan Tompro 2, Mawar itu tampak bahagia banget karena itu berhasil menyelesaikan pendidikan dan didampingi sama kekasihnya. Siapa lagi sih kalau bukan Brian Domani Tompro 2. Tapi ya jujur aku tuh kayak nggak pengen terlalu baper gitu loh lihat mereka berdua, walaupun jujur tuh baper banget karena kayak real green forest ketemu green forest, jadi hutan lindung jatuhnya. Sangat terlindungi ya hubungan mereka ini Tompro 2 gitu. Tapi aku nggak mau terlalu baper karena walaupun mereka best couple nih Tompro 2, aku takut kecewa sendiri karena sebenarnya kalau kita nginget lagi itu tembok mereka tuh tinggi banget Tompro 2. Jadi aku bingung ini aku harus baper, harus apa ya, harus mengikuti kapal ini apa gimana, takutnya ntar ya kecewa juga nih. Tapi terlepas dari itu semua Tompro 2, kita doakan aja yang terbaik untuk Mawar Eva Dion dan juga Brian Domani ya. Dan lagi sekali Tompro 2, kita ucapin congrats buat Mawar Eva telah menyandang gelar Sarjana Ilmu Komunikasi. Yeay. Dan Tompro 2 gak kerasa banget, ini udah 1 jam aja ya kita di Entertainment Today. Dan setelah ini tenang aja karena bakal ada segmen lainnya dan Nadia pun bakal masih menemani kamu. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RR di Mataram, teman terbaik.

0: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dengan Nadia. Dan kita udah ada di next segmennya nih, Lompro 2. Kalau tadi kita udah ada di Entertainment Today, sekarang kita ada di Info Lokal nih. So, buat kamu yang pengen banget tahu berita update terkini dari Nusa Tenggara Barat, kamu harus stay tune terus ya, karena di sini di Info Lokal Nadia bakal kasih kamu informasi seputar Nusa Tenggara Barat, dan tentunya itu up to date ya sama Pro 2. Dan aku pengen dengar beberapa single dulu nih Tom Pro 2, dan ini salah satunya itu single yang udah lama, bukan jarang sih aku denger, tapi kayak udah ya jarang aja diputerin sekarang. So langsung aja ya kita puterin ya sama Pro 2. Ini dia Rayuan Perempuan Gila by Nadine Amiza, dan nanti bakal disusul oleh single lainnya.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Oke. Tolong Pradua, aku ada kabar nih dari Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mulai menyusun peta jalan pemajuan kebudayaan sebagai langkah strategis menjadikan budaya sebagai arah utama pembangunan daerah. Nah, langkah ini ya, Tolong Pradua, seiring dengan terbentuknya Dinas Kebudayaan

dinas dari penyelenggara kegiatan menjadi orkestrator kebudayaan daerah. Selama ini ya, Tom Pro 2, berbagai agenda kebudayaan di NTB berjalan secara parsial. Contohnya itu kayak Festival Rimpu di Bima, tradisi di Lombok, sampai budaya lokal di Sumbawa yang belum sepenuhnya terhubung dalam satu narasi besar. Nah, sebagai langkah awal nih, Tom Pro 2, Dinas Kebudayaan NTB itu memprioritaskan penguatan data melalui pendataan digital 12 objek pemajuan kebudayaan atau OPK, mulai dari tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, hingga cagar budaya dan pengetahuan tradisional. Iwan juga menilai nih, Tom Pro 2, tanpa basis data yang kuat, kebijakan kebudayaan akan sulit diarahkan secara tepat sasaran. Karena itu, inventarisasi, dokumentasi, dan juga publikasi budaya di seluruh kabupaten atau kota terus didorong secara terpadu. Teman Pro 2, dan just info juga nih, Tom Pro 2 nanti di pukul 15.35 menit waktu Indonesia Tengah itu akan dikumandangkannya azan sholat asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Jadi buat kamu bisa bersiap-siap dari sekarang ya.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, Van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Pro 2, balik lagi bareng Nadia. Dan Nadia mengucapin selamat menaikkan ibadah sholat asar ya buat kamu. Dan mungkin itu aja yang bisa Nadia sampaikan di info lokal kali ini. Dan semoga bisa menjadi referensi kamu ya, menambah referensi kamu juga, oke? Okay? Dan setelah ini Tom Pro 2 tenang aja, nanti bakal ada sore ceria. Dan Nadia gak sendirian nih, nanti bareng ada narasumber yang bakal menemani kita dan pembahasan kita di sore ceria nanti itu daging banget. So stay tune terus ya Tom Pro 2 di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

16 waktu Indonesia Tengah saat yang dibacakan Info Pro 2 edisi Kamis 14 Mei 2026. Kamu bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya.

Berita pertama, Tompro 2, nama mantan gubernur Nusa Tenggara Barat, Zulkifli Mansyah, muncul dalam sidang dugaan korupsi lahan Samota di Pengadilan Tipikor Mataram pada Rabu 13 Mei 2026. Mantan Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah, mengungkapkan awal mula lahan dari lobi ex-gubernur terkait niat pelaksanaan MXGP. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Lalu Muhammad Sandi Iramaya dengan Jaksa Penuntut Umum Hasan Bahri. Dan Mahmud juga nih, Tompro 2, dihadirkan sebagai saksi untuk menjelaskan proses pengadaan lahan hingga pembelian tanah milik Ali Bin Dahlan alias Ali BD. Dan setelah pertemuan itu ya, Tompro 2, Mahmud juga mengiyakan permintaan pengadaan lahan untuk pelaksanaan MSGP. Namun, ia mengaku menyerahkan persoalan teknis kepada Sekretaris Daerah Sumbawa pada saat itu. Berita selanjutnya, Tompro 2, Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Energi Nusantara melakukan kunjungan kerja ke SMK Negeri 3 Mataram pada Selasa 12 Mei 2026. Pertemuan yang berlangsung di sekolah yang berlokasi di Jalan Pendidikan nomor 47 Kelurahan Desan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Mataram ini disambut langsung oleh Kepala Sekolah Sulman Haris. Dalam kegiatan tersebut, Tompro 2 hadir Ketua LSP Energi Nusantara, Safria Sahlan, yang menegaskan komitmen lembaganya dalam mempercepat sertifikasi kompetensi tenaga kerja Indonesia, khususnya di sektor energi baru terbarukan atau EBT, dan keselamatan, kesehatan, dan juga lingkungan. Kunjungan ini, Tompro 2, itu bertujuan memperkuat kerjasama peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama di bidang teknik energi dan lingkungan serta teknik pendingin dan tata udara. Dan program ini juga mendukung pengembangan kompetensi di bidang energi surya, hidro, dan angin yang semakin dibutuhkan industri.

0: Demikian info Pro2 untuk kamu, Tom Pro2. Dan setelah ini bakal ada story ceria, jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro2, RRI Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro2 FM. Staging.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 10 berkata, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi dari semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Kenaikan Yesus Kristus menjadi tanda kemenangan kasih Tuhan atas dunia. Dari peristiwa ini, kita diajak untuk tetap hidup dalam iman, menjaga damai, serta menjadi pribadi yang membawa terang bagi sesama. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, mari terus menanamkan kasih, saling menghormati, dan mempererat persaudaraan dalam keberagaman. Karena melalui hati yang penuh kasih, damai dapat tumbuh di tengah masyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Kiranya sukacita dan damai Tuhan selalu menyertai.

0: ada narasumber kita. Langsung aja kita sapa ya. Halo.
1: Halo Kak Nadia.
0: Halo Kak Ilham. Dan Tom Pradua di depan aku itu udah ada Duta Pencegahan Densus 88 Anti Teror ya, Polri Satgaswil NTB. Nah sekarang dari Kak Ilhamnya dulu deh, kenalin dulu aja dirinya Kak Ilham ini gitu loh.
1: Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadi Ilham Ramdhani, biasa dipanggil Ilham. Saya sebagai Duta Pencegahan Densus 88 Anti Satgaswil Polri.
0: Oke, dan aku jujur baru tahu kalau istilahnya ada duta-duta itu ya. Dan ini katanya kali pertama ya berarti?
1: Ya, kami kemarin di launching bulan Desember oleh Bapak Ibda Adi yang khusus untuk di NTB.
0: Oke, dan pembahasan kita nih Tom Pro 2 itu menarik banget ya, tentang literasi digital di era modern ini kayak gitu. Dan dikhususkan dalam pencegahan IRE di kalangan anak-anak dan remaja di Nusa Tenggara Barat. Nah, tapi aku boleh nanya dulu enggak nih, kenapa istilahnya difokuskan ke anak-anak dan remaja?
1: Oke, terkait dengan masalah IRE. Jadi IRE itu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Kenapa anak-anak dan remaja sebagai sasaran awal mereka itu? Karena bisa dibilang anak-anak itu belum memahami kondisi yang mana yang harus dipelajari dan mana yang harus belum dipelajari. Kalau masalah remaja, yang pertama faktor tercepatnya tersebar informasi itu di kalangan remaja, karena remaja itu salah satu pengguna media sosial terbanyak bahkan di dunia ya, kalau masalah remaja. Dan terkadang remaja itu ingin mencari jati dirinya, kayak belum mengenal dirinya sendiri sehingga ingin diakui oleh orang lain gitu.
0: That's why ya, berarti difokuskan kepada anak-anak dan juga remaja. Nah tapi yang tadi kayak Kak Ilham bilang, IRE itu apa sih? Aku lupa.
1: IRE itu yang I-nya itu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme.
0: Oke, itu boleh dipaparin gak satu-satu itu apa? Penjelasan singkatnya aja deh.
1: Jadi kalau dalam intoleransi itu singkatnya itu kayak enggak menerima perbedaan. Kayak kalau kita kan sesama beda agama, contohnya kita sama-sama toleransi antara agama, kita saling menghargai, entah itu di hari besar dan lainnya. Kalau intoleransi ini kayak dia tidak menerima antara satu sama lain, sehingga dia harus berbeda pendapat dengan orang lain gitu. Kalau radikalisme kayak terlalu kayak lebih kekerasan. Radikal itu kayak orang yang pertama itu kayak gini, contohnya radikalisme menggunakan ideologi kekerasan untuk melakukan apapun atau melakukan sesuatu dengan maunya secara instan aja gitu.
0: Oke, berarti base-nya lebih kekerasan gitu ya, berarti radikalisme itu. Nah, kalau yang ekstremisme?
1: Kalau ekstremisme itu kayak tindakan tapi kayak perencanaan sebelum dia melakukan aksi yang... Jadi kemarin pas kami di launching itu, Duta Densus 88 ini berfokus pada IRED kan, ada terorisme. Namun sekarang kita hanya membahas tentang IRE. Jadi kalau ekstremisme itu kayak perencanaan sebelum melakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke tuntunan yang intoleransi, radikalisme, ekstrem, baru terakhirnya itu terorisme gitu.
0: Oh gitu. Jadi itulah ya Tom Pro 2, istilahnya mungkin gambaran gambaran awal ya di pembahasan kita di sore ceria kali ini. Dan nanti Tom Pro 2 kita moving on dulu ke dua single yang ada di playlist kita. Baru setelah itu kita bakal ngobrol panjang lagi ya, kita kulik-kulik lagi seputar IRE ini lagi ya Tom Pro 2 dengan Kak Ilham. So stay tune terus ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: Pro 2 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Nadia dan tentunya dengan Kak Ilham juga ya.
1: Iya, halo Kak Nadia.
0: Halo. Dan nih Kak Ilham, aku pengen tanya sih ya, menurut Kak Ilham nih ya, literasi, karena topik kita tentang literasi digital di era modern ya. Terus literasi digital tuh istilahnya cuman soal gadget aja atau ada yang lain juga? Karena mungkin kayak, ya aku kan gak begitu nekunin banget nih soal literasi digital tuh kayak gimana gitu kan ya. Jadi mungkin kalau aku sih istilahnya info aku tuh sekitar ya udah kayak seputar digital aja. Yang namanya literasi digital berarti kayak main handphone aja nih, kita literasinya harus seperti apa gitu-gitu. Dah, menurut Kak Ilham sendiri itu kayak gimana tuh? Mencakup hal itu aja atau lebih luas lagi?
1: Oke, terkait literasi digital ya. Jadi literasi digital itu pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital. Jadi di media digital itu ada berbagai platform-platform yang memang terjadi. Kenapa kita harus memahami tentang literasi digital ini? Yang pertama itu ada kata saring sebelum sharing, Kak. Mungkin kita pernah mendengar.
0: Iya, pernah.
1: Ketika kita mendapatkan informasi, kita harus saring dulu nih informasinya, baru kita share. Karena yang namanya media sosial saat ini, digital saat ini, yang teknologinya yang sangat maju gitu kan. Banyak hal-hal yang hoax tapi dikatakan real nih sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Jadi kita sebagai pengguna literasi digital tuh harus benar-benar kayak menggunakannya sebijak-bijak kita mungkin gitu.
0: Jadi istilah lebih luas banget lah ya Tengah Pro 2, kayak gitu kayak menurut Kak Ilham. Nah, tapi apa nih biasanya kayak kesalahan yang mungkin sering dilakukan remaja nih, yang mungkin Kak Ilham udah tahu nih case-nya kayak gimana gitu ya, udah sering Kak Ilham lihat gitu di luar.
1: Yang sering terjadi di literasi digitalnya yaitu masalah informasi yang tidak valid, lalu teman-teman meng-share-nya ke berbagai media, entah itu grup. Banyak kayak link nih, link dapatkan kota itu paling banyak yang terjadi di Indonesia. Link dapatkan kota, Alfamart bagi kota. Sehingga remaja-remaja yang tidak terlalu luas literasinya sehingga meng-share ke segala grup, sehingga orang akan ngikutin mereka gitu.
0: Oh iya, berarti kalau di Indonesia tuh lebih banyak remaja ya berarti yang kayak gitu gitu. Aku kira awalnya lebih ke orang tua, karena mungkin bagi aku ya, orang tua tuh lebih rentan gitu gak sih dapat hoax segala macam kayak gitu.
1: Tapi yang pengguna media sosial tertinggi remaja. Karena banyak orang tua juga yang gak terlalu paham. Dan banyak orang tua yang pegang HP hanya sekedar untuk menonton atau mendengarkan musik. Kalau remaja kan dia mengakses semua segala informasi, sehingga dia tidak punya kota, diberikan link apapun itu sehingga dia akan berusaha untuk mengakses link tersebut.
0: Oke, nah ini buat teman Pro 2 nih, hati-hati juga ya. Dan dari KLH mungkin ada gak sih kiat-kiat atau cara-cara untuk ya buat teman Pro 2 yang lain gitu ya, membedakan mana yang hoax, mana yang valid, segala macam. Tips dari KLH.
1: Oke, kalau tips ya terkait dengan cara kita membedakan hal-hal itu. Tadi pernah bilang kalau saring sebelum sharing. Jadi yang dimaksud saring sebelum sharing itu, ketika kita mendapat informasi nih, kita buktiin dulu nih, ada berbagai media sosial yang memang terbukti ngasih informasi yang jelas. Kayak di Instagram ada, misal kita dapat informasi tentang kota lah gitu, informasi Alfamart bagi kota. Kalau kita mau mencari informasi yang valid kan tentu harus dia keluar dari sumbernya dong. Nggak mungkin dia keluar dari orang-orang yang meng-share ke grup kesana singgi, sehingga kita harus mencari tahu nih akar dari informasi tersebut. Sehingga kita jangan mudah tertipu, karena sejatinya kan remaja harus berpikir secara kritis. Kritis dalam arti menggali informasi itu sampai ke akar-akarnya, Kak, gitu.
0: berarti emang banyak banget ya oknum-oknum yang seperti itulah gitu ya Tung Pro 2. Nah tapi bisa gak sih menurut Kak Ilham tuh oknum kayak gitu tuh diberhentikan, di stopin deh? Tapi kayak susah ya.
1: Gak bisa kayaknya.
0: Gak bisa, ya. Bener. Nah tapi apa ya istilah kayak pendekatan kayak gimana sih yang bisa kita lihat nih dari oknum seperti itu biar kita bisa meminimalisir kita yang terpapar dari hoax atau yang lain sebagainya, itu kayak gimana?
1: Kalau cara kita membedakannya itu kayak kita masuk ke dalam diri kita sendiri, dimana sepandai-pandainya kita mencari informasi, kalau kita enggak punya relasi juga itu akan berdampak. Karena relasi itu kan ibarat kita mencari pengalaman-pengalaman di teman-teman kita gitu. Sehingga apapun akses informasi yang kita dapat, kita sharing-sharing nih, jangan kita pendam sendiri informasi itu, sehingga kita mencari informasi juga dari orang-orang lain gitu.
0: Nah tapi nih Kak Ilham, ada gak sih tanda-tanda yang kita lihat nih dari orang sekitar, misalnya ketika dia sudah mulai terpapar gitu kan sama ya mungkin konten-konten negatif di luar sana gitu, ada gak gitu?
1: Kayak ciri-cirinya.
0: Iya betul.
1: Ciri-ciri orang yang memang sudah kemakan dengan kurangnya literasi, ya mereka akan cepat marah ketika kita mengedukasikan dia. Terus mereka juga akan lebih percaya kepada media sosial yang tidak valid ketimbang orang atau sumber yang benar-benar mengeluarkan statement seperti apa itu, sehingga dia akan marah ketika diedukasi gitu.
0: Jadi kayaknya emang apa ya, penting banget ya istilah edukasi tentang IRE ini ya, terlebihnya ya mulai dari sekolah dan keluarga. Nah tapi misalnya nih di sekolah dia gak begitu mumpuni lah ya literasi seputar IRE ini gitu kan. Dan menurut Kak Ilham kayak dari keluarga itu penting banget gak sih untuk istilahnya kayak untuk mengedukasi juga kepada anak-anak dan lain sebagainya? Dan mungkin apa nih yang langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh keluarga atau orang terdekat gitu ya untuk meminimalisir hal itu?
1: Untuk anak-anak ya, untuk orang tua, bukan hanya orang tua sih, pemerintah sudah menerapkan tentang penggunaan batasan penggunaan gadget. Jadi anak-anak itu dibuatin khusus Google, akun Google yang dikendalikan oleh orang tuanya. Namun kurang kontrol dari orang tua, sehingga banyak anak-anak yang menggunakan apa namanya akun Google orang tuanya untuk mengakses hal-hal yang mereka belum harus ketahui gitu. Sehingga peran orang tuanya itu ya harus disiplin benar-benar kalau memberikan gadget ke anak-anaknya itu hanya untuk mereka cari main, hiburan, tapi harus tetap dipantau dong. Sehingga itu yang menjadi rangkulan sebagai orang tua, karena madrasah pertama kita itu kan orang tua gitu.
0: Oke, luar biasa banget ya Tung Pro 2. Dan gak kerasa nih ternyata udah ada nih dari WhatsApp kita yang nanya juga nih buat Kak Ilham. Tapi tenang aja Tung Pro 2, kita hold dulu pertanyaannya dan kita puterin beberapa single dulu, baru kita langsung ya menuju pertanyaannya nanti. Dan mungkin itu sebagai sesi terakhir juga ya, nanti di akhir mungkin aku bakal minta closing statement dari Kak Ilham ya untuk Tung Pro 2 seputar topik kita. Oke, okay, so stay tune terus ya Tung Pro 2.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, Tom Pro 2 balik lagi bareng Nadia dan juga Kak Ilham. Dan gak kerasa nih ya Kak Ilham, ya ampun udah bentar lagi udah jam 5 aja nih. Kita udah ada di sesi akhir ya. Dan kayak yang tadi aku bilang, itu udah ada penanya dari WhatsApp. Dan ini katanya dari Kak Rian di Cakra, yang katanya pengen tahu nih gimana sih cara kita tahu kalau suatu konten di media sosial itu mengarah ke paham radikal atau berbahaya. Katanya kayak gitu.
1: Oke, terkait dengan Oke, terkait dengan radikal, konten yang ire yang terjadi di media sosial itu banyak sekali kayak melakukan. Yang pertama itu ada namanya intoleran kan. Jadi intoleran itu tidak menerima perbedaan. Ketika kita melihat konten-konten yang ada di entah itu media sosial apapun yang tidak ada rasa perbedaannya, itu sudah masuk ke dalam ire itu. Yang kedua, radikalisme, yang ingin sukses dengan instan, yang ingin melakukan sesuatu itu dengan harus dengan hal-hal yang mudah. Kayak dia mengerjakan sesuatu itu harus selesai dengan instan dan dia tidak perlu kerja keras. Bahkan dia menggunakan kekerasan gitu. Terus ke ekstremisme itu kayak menghalalkan semua cara atau membenarkan semua cara untuk dia sukses di dalam radikalisme itu. Jadi kita membedakan konten-konten yang radikal itu ya konten yang mengarah ke kekerasan, yang memang ada tiga poin itu, intoleran, terus radikalisme sama ekstremisme.
0: Oke, dan buat kalian semoga terjawab ya, ini jawabannya dari Kak Ilham. Dan next nih Tom Pro 2, ini dari Kak Dita di Mataram. Kayaknya ini teman aku deh. Kayak gitu. Dan dia tuh nanya nih ya, kalau punya teman yang mulai sering posting ujaran kebencian atau konten ekstrim, sebaiknya kita sebagai teman tuh ngapain nih, kudu apa? Katanya kayak gitu.
1: Oke, jadi jembatan edukasi itu ketika teman kita sudah terjerumus dalam mengupload di sosial medianya tentang ekstrim atau pembunuhan atau kebencian. Jadi kita sebagai teman itu berusaha untuk mengupayakan mengedukasi atau menanyakan dulu nih apa masalahnya sehingga dia mengupload hal-hal yang mengujar kebencian dan sebagainya. Sehingga kita sebagai temannya itu harus benar-benar memahami kondisi dia juga. Jangan kita langsung kayak menegur atau kayak memberikan edukasi secara tiba-tiba. Tapi kita pendekatan nih kepada teman kita ini dulu, apa masalahnya sehingga dia mengekspos tentang hal tersebut. Sehingga dari situ kita tahu bahwa permasalahannya ada di sini sehingga dia paham cara edukasinya itu seperti apa gitu.
0: Oke, jadi intinya kita gak usah menghakimi langsung lah ya Tom Pro 2. Mungkin kita pendekatan dulu secara sisi psikologisnya itu kayak gimana, siapa tahu mungkin ada masalah-masalah yang mungkin kita bisa bantu dahulu nih sebelum kita menghakimi orang itu gitu ya Tom Pro 2. Wow, thank you banget nih buat Kak Ilham. Dan mungkin aku untuk sesi akhir ini ya, karena sisa 1 menit lagi banget nih waktu kita gitu kan. Mungkin closing statement dari Kak Ilham untuk teman Pro 2 biar bisa meminimalisir terjadinya ire ini kayak gitu.
1: Oke, untuk closing statement, di era digital ini kita bukan hanya melihat tentang kemajuan teknologi, tapi kita harus paham tentang apa yang menjadi kendala, kayak tentang bagaimana kita harus bijak, cerdas, cermat, dan bertanggung jawab dalam mengolah informasi yang kita diberikan. Karena kalau kita sudah memahami tentang teknologi atau pahami tentang literasi, otomatis masalah terkait ire ini akan tergambarkan atau kayak, oh ini benar-benar hal yang perlu kita tinggalkan atau hindari. Sehingga jangan karena kemajuan teknologi kita berpaku kepada media sosial, tapi kita harus meningkatkan literasi digital maupun literasi membaca buku dan melihat dan menulis. Terima kasih.
0: Oke, wow, udah langsung kompleks banget lah ya tahun Pradua. Closing statement dari Kak Ilham. Dan Kak Ilham, thank you banget ya udah hadir di studio kita yang katanya tadi dari Lombok Timur ya. Menerjang cuaca yang enggak tentu ini tadi enggak hujan sih tapi gerimis ya katanya.
1: Ya tadi malam juga sempat gerimis.
0: Oh iya, jadi thank you banget buat Kak Ilham yang udah mampir di studio kita. Oke, tahun Pradua, dan mungkin semoga pembahasan kita di sore ceria ini bisa menambah insight baru ya buat kamu juga. Kalau gitu kita pamit ya Kak Ilham, karena mengingat waktu ini sudah menunjukkan pukul 17 lebih 1. Ini lebih banget, lebih 1 menit ya waktunya Tom Pradua. Kalau gitu Nadia pamit,
1: Ilham pamit.
0: Dadah, bye-bye.
1: Dadah.

firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Peristiwa kenaikan Isa Al-Masih mengajarkan bahwa setiap perjalanan iman selalu membawa harapan baru. Tuhan hadir bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam setiap pergumulan hidup manusia. Melalui momen ini, mari menumbuhkan kasih dalam hati, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan damai dimanapun kita berada. Karena hidup yang penuh kasih akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai langkah kita semua.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Mira, kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

sabun, gosok-gosok seluruh telapak tangan selama 20 detik. Cara singkat untuk mencegah virus maupun bakteri penyakit masuk ke tubuh kita.

0: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya Senja Tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
1: Pro 2 104,2 FM.

0: 2022. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun Pradua balik lagi bareng Nadia. Dan sekarang kita udah ada di Senjata Fakur. Dan seperti biasa ya, Tahun Pradua di Senjata Fakur, insyaallah kita bakal membahas hal-hal yang dapat menyejukkan hati kita ya. Dan gak tahu kenapa Tahun Pradua, hari ini aku happy banget. Padahal gak yang gimana-gimana gitu loh, tapi kayak bawaan itu happy aja. Dan ya aku ngerasa ini salah satu bentuk rezeki sih oleh Allah Tahun Pradua. Kadang kita tuh suka ngerasa rezeki yang diberikan oleh Allah itu berupa uang, berupa makanan dan lain sebagainya, kesehatan. Padahal mungkin jarang sekali ya kita menyadari kalau perasaan kita itu pun merupakan rezeki dari Allah. Perasaan senang, perasaan tenang, perasaan aman, damai, itu juga salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan itu masya Allah sekali rasanya Tahun Pradua. Dan ya, aku sangat bersyukur di hari ini mood aku baik. Dan ya, banyak hal yang aku istilahnya bikin aku happy aja hari ini. Alhamdulillah banget ya Tahun Pradua. Nah, nantinya nih Tahun Pradua di Senjata Fakur akan ada satu obrolan yang bakal kita obrolin, tapi kayaknya aku enggak spill sekarang dulu. Tapi ini juga termasuk masih ada sangkut pautnya dengan rezeki yang diberikan oleh Allah dan cara menyikapinya itu kayak gimana ya Tahun Pradua. Okay, dan semoga kamu senantiasa diberikan rasa syukur, rasa aman, rasa damai Tahun Pradua. Karena ya mungkin in this era itu banyak sekali hal-hal yang dapat Islam mengkontaminasikan otak kita juga, pikiran kita juga, perasaan kita juga, apalagi mungkin sesama manusia. Itu ya Tahun Pradua. Dan nanti kita bakal bahas lebih lanjut setelah single-single religi yang satu ini ya Tahun Pradua. So stay tune terus di 104.2 FM Pradua RRI Mataram, teman terbaik kamu.

0: Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megafon atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megafon ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megafon disebut sebagai toa? Sebenarnya, Toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megafon dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megafon pada zamannya, sehingga merubah brand image megafon menjadi Toa yang kita kenal selama ini.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih bahas tentang kebahagiaan ya tahun Pro 2. Dan satu hal yang perlu kamu istilahnya tanamkan dalam pikiran kamu ya, bahagia itu lahir dari rasa syukur kita gitu loh. Jadi orang yang bersyukur itu biasanya lebih mudah merasa cukup dan juga menikmati hidupnya. Dan dalam Islam nih, tahun Pro 2 sekecil apapun nikmat itu tetap punya nilai besar loh kalau misalnya kita sadarin gitu kan. Yang tadi aku bilang gitu kan, yang namanya perasaan happy, perasaan yang aman, tenang, itu juga bentuk rezeki loh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun Pro 2. Dan itu kadang kayak enggak kepikiran aja sama kita gitu loh. Terus nih tahun Pro 2, ketenangan hati itu lebih penting juga nih daripada kesenangan sesaat. Banyak hal di dunia ini ya tahun Pro 2 yang bikin kita tuh senangnya sementara aja gitu loh, tapi belum tentu bikin kita hati kita tuh tenang. Nah, dalam Islam itu mengajarkan bahwa ketenangan itu datang saat hati kita tuh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terus juga ibadah kita terjaga dan hidup kita juga punya tujuan seperti itu. Dan buat kamu yang ngerasa mungkin, lah tapi gimana nih kalau aku yang sedih, terus lagi merasa kehilangan, tenang aja. Dalam Islam, entah itu sedih, gagal, atau kehilangan, itu bagian dari kehidupan, maksudnya tahun Pro 2. Bahkan nih ya, orang yang beriman pun juga diuji. Tapi dibalik ujian, itu percaya aja, ada kesempatan untuk tumbuh, sabar, dan juga menjadi pribadi yang lebih kuat lagi deh setiap harinya. Seperti itu tahun Pro 2. Jadi intinya bahagia itu seimbang gitu loh tahun Pro 2. Islam tuh gak ngelarang kita nikmatin dunia, entah itu kayak nongkrong, traveling, bercanda bareng teman-teman, terus makan enak dan belanja dan lain sebagainya, itu boleh aja gitu loh. Semuanya boleh selama gak berlebihan dan tetap dalam batas yang baik. Oke, tahun Pro 2, dan semoga setelah ini kita juga menjadi pribadi yang senantiasa bersyukur ya. Buat kamu yang mungkin ngerasa, aduh aku kok gak pernah kayak gini, terus aku, kamu gak, apa ya, kamu ngerasa kayak rezeki kamu gitu-gitu aja, coba deh kamu renungin dikit. Terus kadang ketika kita merenung ya tahun Pro 2, hal-hal yang kita gak lihat itu bisa kelihatan gitu loh tahun Pro 2, bisa kita rasain juga seperti itu. Oke, dan semoga setelah itu kita bisa menikmatinya dan merasakannya juga. Oke deh tahun Pro 2, kalau gitu Nadia pamit ya, dan terima kasih juga buat kamu yang udah dengerin aku. Dan setelah ini bakal ada segmen lainnya, dan nanti bakal ada Diva yang bakal menemani kamu. Kalau gitu Nadia pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

firman Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 20 berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap umat-Nya. Meski Isa Al-Masih naik ke surga, kasih dan penyertaan-Nya tidak pernah jauh dari kehidupan manusia. Dalam setiap langkah, Tuhan hadir memberi penghiburan, harapan, dan damai sejahtera. Mari menjadikan peringatan ini sebagai pengingat untuk terus menebarkan kasih, menjaga persatuan, serta menghadirkan kebaikan bagi sesama tanpa memandang perbedaan. Semoga damai Tuhan memenuhi hati dan kehidupan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 2022. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia. Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa. Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini. Amin.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2 tidak puas hanya berada di peringkat kedua pada ajang Pekan Olahraga Provinsi 2023. Komite Olahraga Nasional Indonesia DOMPU menargetkan naik menjadi juara umum pada Porprov 12 NTB 2026 mendatang. Target tersebut diyakini realistis menyusul kesiapan atlet serta dukungan pemerintah Kabupaten DOMPU terhadap pembinaan olahraga di daerah. Ketua KONI Kabupaten DOMPU Asrullah mengatakan, sejumlah cabang olahraga yang sebelumnya belum mampu mendulang medali, kini mulai menunjukkan perkembangan signifikan dan berpotensi menjadi penyumbang medali pada Porprov mendatang. Kita masuk ke informasi terakhir, teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memperkuat Geopark Tambora sebagai UNESCO Global Geopark. Salah satu langkah yang dilakukan ialah memperkuat konservasi lingkungan, terutama melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai menjadi penyangga penting ekosistem Tambora. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan NTB tidak mulai pengelolaan geopark dari awal. Pengalaman mengelola Rinjani UNESCO Global Geopark disebut menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola Tambora menuju standar geopark dunia. Sekian teman Pro 2 untuk informasi di malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, berikan sama Dipa. Stay tune.

Firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 10 berkata, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik, jauh lebih tinggi dari semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Kenaikan Yesus Kristus menjadi tanda kemenangan kasih Tuhan atas dunia. Dari peristiwa ini, kita diajak untuk tetap hidup dalam iman, menjaga damai, serta menjadi pribadi yang membawa terang bagi sesama. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, mari terus menanamkan kasih, saling menghormati, dan mempererat persaudaraan dalam keberagaman. Karena melalui hati yang penuh kasih, damai dapat tumbuh di tengah masyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Kiranya sukacita dan damai Tuhan selalu menyertai langit.

0: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Alright teman bro 2, akhirnya Dipa nemenin kamu lagi di malam hari ini ya. Setelah kemarin juga Dipa nemenin kamu, dan sekarang I'm back untuk nemenin kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari jam 8 sampai jam 11 nanti bakal ada banyak segmen teman bro 2. But for sure Dipa pengen nyapa-nyapa kamu dulu yang lagi di perjalanan. Halo semuanya, selamat libur nasional ya, dan selamat hari kenaikan Yesus Kristus juga buat teman bro 2 yang merayakan. Dan selamat hari libur juga buat teman bro 2 yang kerja ya. Dan teman bro 2, satu jam ke depan, sat ya. Satu jam ke depan kita bakal ngebahas seputar yang lagi viral. Apa sih yang lagi viral ya? Nanti kita bahas bareng-bareng supaya kita semua viral juga. Oke teman bro 2, buat kamu juga jangan lupa untuk dengerin Dipa dimanapun dan kapanpun pakai aplikasi RRI Digital, karena di sana kamu bisa dengerin Pro 2 dimanapun dan kapanpun kamu mau. So teman bro 2, selain ini kita bakal moving on ke perunggu Vanessa Zee dan Bernadia.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar

jaga malam untuk yang viral-viral aja ya. Teman bro 2, kayaknya kalau bilang yang viral, belakangan ini lagi banyak yang viral ya. Yang mungkin kamu tahu sendiri apa yang viral hari ini gitu ya. Atau mungkin beberapa waktu kemarin. Jadi dibalik so many things yang mungkin lagi viral, yang mungkin buat kita sakit kepala gitu ya. Kok bisa sih ada kayak gini gitu? Kok bisa sih ada kayak gini? Nah, ini Dipa tuh agak bingung sama tren date cancel. Kamu tau gak sih? Jadi dalam beberapa waktu terakhir itu ada di threads ya. Ada rame banget date cancel. Ya secara harfiah emang artinya tuh kencan yang dibatalin gitu kan. Tapi tren ini kayak ramai banget berbagai alasan kegagalan kencannya gitu loh. Nah, ada alasan-alasan orang batal kencan. Misalnya ada yang alasannya serius, ada yang alasannya justru kayak lucu-lucu gitu. Receh-receh lah pokoknya gitu kan. Jadi ada yang ilfeel dengan calon pasangannya tuh, dia bilangnya lagi di mana, tapi di mananya itu tuh yang salah tulisannya. Jadi di spasi mana gitu. Nah, jadi kayak ilfeelnya tuh hanya sebatas salah ngetik doang gitu. Terus banyak juga gitu kan, misalnya ada yang enggak serak sama misalnya first date-nya harus split bill atau enggak split bill gitu. Ngerti enggak sih kayak gini-gini tuh? Jadi orang-orang menetapkan standar yang mungkin menurut tipe tuh enggak masuk akal ya. Maksudnya kayak hal-hal kayak gitu kan bisa dikomunikasikan mau split bill atau enggak gitu. Atau misalnya

keputusannya kayak gimana nih, win-win solutionnya pas first date gitu. Jadi buat kamu nih teman bro dua yang mungkin beberapa waktu ini mengalami date cancel, atau misalnya yang apa ya, yang sering dibatalin kencannya, semangat terus, karena kita gak tahu kencan yang mana yang bakal berhasil. Because let's give it a shot ya, karena kita harus terus berusaha, apalagi cowok-cowok nih. Jangan menyerah kalau kamu ditolak ya. Pokoknya selama kamu yakin sama dia, kejar.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Alright teman Bro 2, setelah tadi ada date cancel, ini ada lagi nih ternyata istilah-istilah yang sebenarnya itu sederhana gitu ya, cuman karena di bahasa Inggrisin tuh jadi kayak kesannya tren baru gitu. Sebenarnya ya udah sih, trennya ya gitu aja gitu kan. Tapi ini ada tren namanya itu table theory, solo table theory. Pernah dengar gak sih teman Bro 2? Yes. Ini tuh kayak duduk sendirian di kafe, tanpa HP, tanpa teman, cuma kayak segelas kopi. Terus ya waktu kerasa berjalan pelan gitu. Yang dulunya mungkin banyak orang-orang yang ngerasa, ah canggung deh ngelakuin kayak gini gitu. Dan sekarang momen kayak gini tuh justru rame di medsos teman Bro 2, solo table theory ini. Jadi banyak yang nge-share pengalamannya nongkrong sendiri, makan sendiri di sebuah kafe gitu ya, tanpa ada teman gitu. Karena emang kita tuh gak perlu nunggu siapapun buat kita pergi gak sih teman Bro 2? Karena belajar untuk ngerasa nyaman di meja sendiri tuh, itu sebuah kemewahan menurut Dipa ya. Karena ini bentuk penghormatan di diri kita juga, bahwa kita bisa loh ngelakuinnya sendiri juga, tanpa nunggu orang lain buat kita mulai gitu. Jadi mungkin ketika kita ngelihat orang yang ada di resto sendirian, kita kayak kasihan ya sendirian gitu. Cuman itu tuh orang-orang yang dipalihat ya, yang sendirian di resto, makan sendirian, itu menurut Tipa adalah orang yang really really enjoy themselves gitu. Mereka enjoy jadi diri mereka sendiri, dan mereka udah kenal gitu sama diri mereka sendiri gitu. Karena gak mudah pastinya untuk mempunyai kepercayaan diri seperti itu, kecuali emang orangnya tuh suka menyendiri, ya ya good for them gitu. Tapi kalau misalnya orangnya extrovert, tiba-tiba pengen sendirian kemana-mana sendirian gitu ya, itu kan butuh effort lebih, dan wow, that's really good. So ya yeah, buat kamu teman Bro 2 yang mungkin lagi berusaha gitu untuk ngikutin tren ini, pelan-pelan aja ya teman Bro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, it's time for me untuk say goodbye dulu karena kita mau dekat di jam 9 nih. Tapi Dipa masih nemenin kamu di jaga malam, tapi kita ke segmen berikutnya, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, setelah ini stay tune terus di 104.2 MHz. Kita ke single terakhir dari Marion Jola dengan Bebal.

firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Peristiwa kenaikan Isa Al-Masih mengajarkan bahwa setiap perjalanan iman selalu membawa harapan baru. Tuhan hadir bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam setiap pergumulan hidup manusia. Melalui momen ini, mari menumbuhkan kasih dalam hati, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan damai dimanapun kita berada. Karena hidup yang penuh kasih akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai langkah kita semua.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Oke, itu dia spontan tanpa uhi ya. Dan teman bro 2 Dipa masih nemenin kamu di Jaga Malam Pro 2 FM Mataram. So, kita masuk dari jam 9 sampai jam 11 buat cerita penutup hari. So, segmen ini kamu bisa cerita-cerita seperti biasa, bisa curhat juga. Dari jam 9 sampai jam 11, durasinya 2 jam nih teman bro 2, panjang banget ya. Langsung aja kamu yang mau curhat bisa ke WhatsApp kita di 081 902 057 ribu, dan juga ke Instagram Pro 2 FM Mataram. I will be waiting for you teman Pro 2. Dan buat kamu juga yang baru gabung di aplikasi RRI Digital, jangan lupa absen di sana dulu ya. Hadir. Atau yang belum download nih, buruan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store, gratis teman Pro 2, supaya kamu bisa dengerin Dipa dimanapun dan kapanpun juga. Alright, kalau malam hari ini ada yang mungkin lagi feeling gak enak ya teman Pro 2, lagi sakit tenggorokan gitu ya, better kamu istirahat dulu, minum air anget, jahe gitu misalnya gitu kan, yang bisa at least ngelegain tenggorokan gitu. Karena teman-temannya Dipa kemarin tuh ada yang sakit tenggorokan, sampai akhirnya Dipa rekomendasiin beberapa obat dan works di mereka. Jadi mereka bener-bener kaget gitu loh sama obatnya, cepet banget ngerespon. Jadi teman Pro 2, makanya itu jaga kesehatan kamu ya. Pokoknya yang utama tuh kan sehat ya, yang kedua baru kerjaan kita. Karena kalau kita gak sehat tuh rasanya kerjaan pasti berat juga. Oke, teman Pro 2, setelah ini kita bakal dengerin single-single dulu kali ya. Jadi jangan kemana-mana, keep stay tune on 104.2 FM. Setelah ini bakal ada single-single yang bakal Dipa puterin buat kamu. So, buat kamu juga yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan ini ada beberapa single, 3 single dulu deh kalau gitu ya, supaya kamu bisa enjoy malam hari ini. Alright, kita bakalan moving on dulu ke Samuel Cipta, Cynthia dan juga Dava.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.

Alright teman pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. So, teman pro 2, buat kamu yang masih barengan sama Dipa dan pengen curhat nih ya. Dipa masih tungguin nih teman pro 2. Jadi langsung aja gabung ke Instagram Pro 2 FM Mataram atau kamu bisa call ke WhatsApp kita 081 90

2057 dan juga bisa chat-chat di WhatsApp itu ya. And teman bro 2, kalau misalnya sebuah hal gitu ya lagi berat gitu, kamu biasanya curhat ke siapa sih? Kalau Dipa biasanya curhatnya ke orang-orang yang emang Dipa percaya gitu. Ada seseorang yang emang Dipa percaya banget. Jadi ditumpahin ke sana aja gitu. Tapi ini teman kita lagi butuh disaltiin nih, ya, butuh digaremin dia. Beberapa bulan ini dia ngerasa berat banget. Buat dia tuh di mana juga belum dapat panggilan kerja. Terus kemarin sempat adalah ya yang nawarin dia hal-hal yang negatif gitu. Sedih sih, tapi kemudian keinget, apa ini caranya Tuhan melindungi aku ya dan meyakinkan aku untuk tetap bertahan di jalan yang benar, di jalan yang halal katanya. Hey, itu udah benar banget ya iman kamu. Maksudnya jangan sampai kamu terseret ke hal-hal negatif. Mending cari yang halal-halal aja daripada terjerumus sama hal-hal yang kurang baik, ya kan? Jadi nambah skill aja kalau misalnya kamu lagi gabut gitu. Misalnya kamu ikut bootcamp atau kelas-kelas yang emang nyediain short course. Pokoknya jangan sampai kamu lagi nganggur ini malah kepikiran hal-hal yang negatif. Don't be like that ya, karena better waktunya dipakai buat improving diri. Terus misalnya tanya diri sendiri apa yang kurang, kenapa sampai sekarang belum ada yang manggil untuk kerjaan gitu. Semangat terus ya buat kamu. BTW ini yang curhat namanya Kak Rea. Oke, thank you Kak Rea. Nanti kita sambung lagi ya teman bro 2. Stay tuned.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

Tarian Makan Sirih adalah salah satu tari tradisional atau tari klasik Melayu yang umumnya dipentaskan untuk menyambut dan dipersembahkan untuk menghormati tamu agung yang datang. Gerakan tari Makan Sirih umumnya menggunakan gerakan tarian lenggang patah sembilan. Meskipun demikian, ada perbedaan nama gerakannya, di mana untuk tari Makan Sirih hanya terdapat dua gerakan saja, yaitu gerakan lenggang patah sembilan tunggal dan ganda. Sedangkan pada tarian lenggang patah sembilan terdapat tiga bagian gerakan, yaitu lenggang di tempat, lenggang memutar satu lingkaran, dan lenggang maju atau berubah arah. Tari Makan Sirih pada umumnya ditarikan oleh pasangan muda-mudi. Keberadaan tari Makan Sirih mencerminkan bagaimana orang Melayu berusaha menghormati sekaligus menciptakan suasana kekeluargaan terhadap para tamu. Kandungan ajaran budi pekerti Melayu ini mengisyaratkan pentingnya melestarikan tari Makan Sirih.

Alright teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini. Dan buat kamu yang masih barengan sama Dipa, jangan lupa curhat, jangan lupa cerita juga ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 dan juga bisa melalui Instagram Pro 2 FM Mataram. Anyway, teman Pro 2, Dipa tuh kayak bingung gitu. Dan Dipa baru ingat, Dipa tuh baru ngorder somtam. Dan PO-nya itu kan hari ini harusnya dikirim gitu kan. Nah Dipa tuh baru ngebuka chat-chat lagi. Dipa udah ikut PO dari 2 hari yang lalu. Terus katanya sih dikirimnya hari ini kan. Cuman Dipa baru sadar, sampai sore tadi Dipa tuh gak ada nerima somtamnya Dipa. Aduh. Ini Dipa bakalan chat lagi sih yang jual somtamnya. Cuman ini udah lewat banget sih. Maksudnya kayak, wah ini keskip sih. Maksudnya harusnya kan Dipa makan somtam hari ini, tapi kenapa gak nyampe-nyampe ya somtamnya? Makan Dipa baru ngeh kayak apa yang kurang hari ini gitu. Kok pernah ngerasain hal kayak gitu gak sih teman Pro 2? Kayak ada sesuatu yang mau kamu lakuin, yang mau kamu mungkin makan, tapi kamu akhirnya lupa gitu, apa ya? Dan Dipa baru ingat malam ini. Aduh. Tapi emang banyak yang dipikirin sih dari tadi ya. Jadi buat kamu teman Pro 2, kalau lagi banyak hal di pikiran kamu, pelan-pelan aja dulu, di list satu-satu. Kalau kata orang-orang sih, ditulis aja. Karena ketika kita menulis tuh, ternyata kita menumpahkan isi pikiran kita tuh, memindahkannya 50% ke media yang lain. Jadi gak semua di pikiran kita, karena memori kita kan terbatas ya teman Pro 2. Gak mungkin everything kita ingat, jadi penting untuk kita nyatet juga sih. Oke, ini pelajaran buat Dipa sih. Buat kamu juga teman Pro 2 yang punya pengalaman yang sama, mungkin boleh curhatin nanti ya di WhatsApp kita 081-902-057-000 atau bisa by Instagram Pro 2 FM Mataram.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Ayo cermat memilih informasi.

Alright, jangan paksa rindu. Ini tuh lagu kalau makin dinyanyiin makin susah teman bro dua. Lagunya Ivan Seventeen tuh emang susah-susah ya. Dipa udah nyobain, terus rasanya kayak Tapi kalau kamu coba teman bro dua, let's give it a try. Anyway, kita masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam buat cerita penutup hari. Jadi kamu yang mau curhat, mau cerita, bisa banget ya. Langsung aja ke Instagram Produk FM Mataram. Atau kamu bisa telepon Dipa di 0370-644-679 dan juga WhatsApp di 081-902-05-7000. Oke, kita sapa-sapa dulu yang baru aja gabung. Di sini ada Hana, ada Adit, ada Rati, ada siapa lagi nih? Ada Kak Lara. Halo Kak Lara. Lara Purnamasari nih, teman bro dua. Oke, Kak Lara seperti biasa ya, requestnya masih sama dari malam-malam kemarin. Kayaknya masih galau nih. Tapi ya, semoga galaunya berangsur-angsur hilang ya, Kak Lara ya. Jadi buat kamu juga nih teman bro dua yang lagi galau-galau, yang lagi sedih-sedih juga, yuk langsung aja kasih tahu Dipa kenapa alasannya kamu sedih, alasannya kamu galau, apakah ada yang mengganjal di hati kamu? Coba kasih tahu Dipa. Dan juga buat teman bro dua, jangan lupa dengerin terus kita di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu dapetin di Play Store dan App Store. Dan ini ada teman kita yang mau curhat nih nextnya. Dia punya teman deket cowok, tapi ngelihatnya tuh kayak gak pedean buat deketin cewek gitu lah. Padahal menurut si cewek ini, dia tuh tipikal cowok baik-baik, pintar, punya kerjaan ya, meskipun belum punya hal-hal yang mewah ya. Tapi yang penting sikap dan tanggung jawabnya gitu. Apa ada hubungannya sama masa lalunya kali ya? Karena beberapa tahun lalu pas dia masih kuliah, si cowok ini tuh dia diputusin mantannya. Dan beberapa bulan kemarin tuh dia tahu mantannya tuh tunangan sama cowok yang pernah dia curigain kan. Ya walaupun si cowok itu katanya seumuran, kebetulan dia tuh kayak anak orang terpandang gitu lah ya. Mungkin dia mikir ini jadi beban penghalang kali ya. Karena teman-temannya si cewek ini pernah bilang, sainganku ternyata bapak-bapak yang udah puluhan tahun kerja, belum lagi dari kakek buyutnya katanya. Apa ya, menurutku selama dia masih terbayang-bayang mantannya, susah. Dia harus selesai dulu menurut Dipa sama mantannya. Kalau dia gak terbayang-bayang, harusnya dia udah mulai pede dong dan buka hati gitu ya. Tapi itu in my opinion. Tapi banyak sebenarnya faktor cowok-cowok akhirnya masih ragu untuk buka hati. Yang pertama, emang mungkin kamu ngelihat dia kerja A, B, C, D, E, tanggung jawabnya bagus, tapi deep down dia pasti insecure karena ada perasaan-perasaan yang gak bisa didefinisikan gitu loh. Jadi dia merasa, oh gue harus secure dulu nih, karena apalagi dia ada trauma tuh ya sama ceweknya yang dulu gitu kan, mantannya, aduh, mungkin masih gamon aja. Kalau dia udah move on sih, ya paling nanti falling in love lagi, pede lagi. Perlahan aja, pelan-pelan aja. Kalau kamu masih mau sama dia, pelan-pelan kamu buat dia sembuh ya. Oke, kalau dari Kak Lara di sini juga udah request lagunya Olivia Rodrigo dengan Driver's License. Langsung aja kita kasih buat Kak Lara.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

akan segera bersatu. Getaran euforia sepak bola tertinggi di planet ini akan segera tiba. Siapkan semangatmu, siapkan dukunganmu. Kabar gembira untuk seluruh pendengar setia dimanapun Anda berada. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan bangga menghadirkan siaran langsung Pesta Bola 2026. Kami hadirkan atmosfer Piala Dunia langsung ke telinga dan layar Anda. Mulai dari dialog mendalam bersama pakar, analisa tajam para pengamat, hingga obrolan seru tentang drama di luar lapangan yang tak terduga. Ingin tahu prediksi insting manusia melawan logika artificial intelligence? Kami punya Gibol, Man versus Machine. Atau ingin berbagi tawa tentang drama unik di tribun penonton? Ada VAR, visual asal review yang siap menemani hari-hari Anda. Tak hanya itu, simak pula di talk bersama figur publik dan pejabat publik favorit Anda, serta di balik bola yang mengupas sisi edukasi dan inspirasi dunia sepak bola. Jangan lewatkan setiap detiknya. Pastikan Anda tetap terhubung melalui frekuensi RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4, serta pantau terus seluruh konten eksklusif kami di RRI Digital dan media sosial resmi kami. RRI, menyatukan semangat, menyiarkan kebanggaan. Pesta Bola 2026, dari kita untuk Indonesia.

Alright, teman Pro 2, itu dia Rumah by Salma Salsabil ya. BTW kamu udah dengerin lagunya Salma yang terbaru belum, teman Pro 2? Aduh, Dima suka banget lagi sama lagunya yang Hush You itu ya. Hadeh, itu ungkapan kita lagi bersin ya. Hacu gitu. Bukan yang lain, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau curhat-curhat masih bisa ya. Langsung aja ke WhatsApp kita di 081-902-057-000 dan juga bisa melalui Instagram Pro2F Mataram. Anyway, teman Pro2, buat kamu juga yang lagi dalam perjalanan kayaknya lagi nyari makan malam gitu ya jam segini. Ya udah, cari dulu biar kamu bisa tidurnya dengan nyenyak. Okay, teman Pro 2, ini kita bakalan ke curhatan selanjutnya. Ini kayaknya dari tadi curhatan orang-orang yang lagi falling in love tapi digantungin gitu. Sama kayak teman kita yang satu ini, teman Pro 2, namanya Misha. Hai Misha, pas banget nih. Jadi dia itu lagi deket sama cowok. Nah, cowoknya ini pas hari pertama tuh kayak aktif gitu nanyanya. Aktif ngasih saran atau ngasih perhatian yang kecil-kecil gitu lah. Tapi setelah seminggu gak berkabar karena 1-2 hal gitu ya, pas dia chat lagi si Meisha ini, dia jadi gak pernah nanya apapun gitu loh sama si Meisha. Dan dia, si Meisha ini jadi aktif nanya, dan si cowoknya gak pernah basa-basi lagi. Ini emang karena lagi canggung aja atau karena sebelumnya semingguan gak berkabar, atau dianya udah mulai lost feeling nih? Gini ya, kayaknya dia udah lost feeling deh. Karena kamu tuh udah ketebak. Itu artinya dari awal dia emang penasaran aja sih. Ya, udah abis penasarannya menurutku ya. Tapi good then, kamu ditunjukin gitu loh sebelum kamu jadian sama dia gitu. Karena supaya kamu gak sakit hati sendiri nantinya kalau misalnya dia berubah di pertengahan kamu pacaran gitu ya. Ah, ada-ada aja nih percintaan ya. Kayak dari tadi tuh infonya di ghosting. Ada gak sih yang kisah percintaannya yang happy gitu, happy ending? Coba kasih tahu Dipa dong, teman Pro 2, di WhatsApp kita 081-902-057-000.

0: Mita.
1: Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
0: Namita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
1: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
0: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

teman-teman Bro 2, I think it's time to say goodbye. Karena kita 1 menit lagi menuju jam 11. So, Dipa mengucapkan terima kasih banget buat kamu yang udah stay tune, yang udah curhat, terus yang udah cerita-cerita dari tadi, I appreciate it. Dan yang udah kirimin apa yang dirasakan dan how do you feel today, semoga agak lebih plong ya. Hopefully. Jadi buat kamu juga teman Bro 2 yang lagi mau beristirahat, ya udah istirahat aja teman Bro 2, karena setelah ini dari jam 11 sampai jam 12 kamu bakalan dipakasi jazz music yang bakal nemenin perjalanan tidur kamu. Oke, teman Bro 2, Dipa signing out dulu dari malam hari ini. Thank you so much for stay tune. Dan selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye. Bro 2.

Tuhan dalam Matius pasal 28 ayat 20 berkata, "Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Janji Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap umat-Nya. Meski Isa Al-Masih naik ke surga, kasih dan penyertaannya tidak pernah jauh dari kehidupan manusia. Dalam setiap langkah, Tuhan hadir memberi penghiburan, harapan, dan damai sejahtera. Mari menjadikan peringatan ini sebagai pengingat untuk terus menebarkan kasih, menjaga persatuan, serta menghadirkan kebaikan bagi sesama tanpa memandang perbedaan. Semoga damai Tuhan memenuhi hati dan kehidupan.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Prodo dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa. Program 2 dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengedara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah edisi hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya dengan Anastasia bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Ayub alaihissalam, manusia paling sabar. Nabi Ayub alaihissalam berasal dari keluarga yang terhormat dan kaya raya. Ayahnya adalah Amos, keturunan Al-Is, putra pertama Nabi Ishak. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub tinggal di daerah Hauran, kota Damaskus. Para penduduk di sana merupakan suku Arab asli dan memiliki bahasa seindah syair. Nabi Ayub merupakan lelaki dengan paras yang rupawan, sabar, bijaksana, dan cerdas. Sungguh luar biasa rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil, Nabi Ayub telah terbiasa bekerja. Dan ketika dia dewasa, segala jenis usaha yang dikelolanya semakin sukses. Nabi Ayub memiliki ribuan ternak, bangunan, dan tanah yang sangat luas. Kesuksesan ini membuat Nabi Ayub dipuja banyak orang. Semua orang tua ingin menjadikannya menantu. Pada akhirnya, Nabi Ayub menikah dengan Siti Rohmah, putri Afrayim bin Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Rohmah merupakan wanita yang cantik dan soleh. Rumah tangga mereka dikaruniai 12 anak yang soleh dan juga rupawan. Kehidupan Nabi Ayub sungguh bahagia. Meski hartanya melimpah dan diberikan kenikmatan hidup yang tak ada habisnya, tapi Nabi Ayub tidaklah sombong. Dia tetap hidup sederhana dan tidak pernah menutup mata pada orang-orang yang membutuhkan.
1: Terima kasih, Tuan. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu.
0: Begitulah doa yang selalu diucapkan oleh orang-orang yang ditolong oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah contoh orang yang kuat imannya dan rajin beribadah. Karena itulah Allah mengangkat beliau menjadi nabi dan bertugas menyebarkan ajaran tauhid yang benar kepada penduduk Hauran. Sejak saat itu, Nabi Ayub memulai dakwahnya. Dia juga membangun masjid-masjid sebagai tempat ibadah. Iman dan takwa Nabi Ayub yang begitu kuat membuat iblis tidak senang. Iblis kemudian meminta kepada Allah agar mereka diberikan kekuatan untuk menggoda Nabi Ayub. Atas izin dari Allah, iblis menyebarkan derita. Satu persatu ternak milik Nabi Ayub mati.
1: Apa yang terjadi dengan semua ternak ini?
2: Kita harus segera melaporkannya.
0: Dalam waktu singkat, kehidupan Nabi Ayub dan keluarganya tiba-tiba saja berubah. Seluruh harta hilang dalam sekejap. Dalam setiap kesempatan, iblis selalu berbisik.
3: Tuhanmu telah berbalik. Datanglah kepadaku, dan aku akan membantumu.
0: Namun, Nabi Ayub tidak tergoda. Dia tetap bersabar dan mengharap pahala, serta berzikir di pagi, siang, ataupun malam hari. Merasa usahanya gagal, iblis kembali meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub lagi. Kali ini, mereka berniat merebut semua orang yang disayangi oleh Nabi Ayub. Mereka menciptakan bencana besar yang merobohkan rumah Nabi Ayub. Dalam peristiwa itu, seluruh keluarga Nabi Ayub meninggal dunia. Seketika itu juga, Nabi Ayub kehilangan semua anak tercintanya.
3: Hai Ayub, lihatlah, Tuhanmu telah merobohkan rumahmu hingga anak-anakmu mati. Apakah kamu masih tetap menyembahnya?
0: Sekali lagi, Nabi Ayub tetap tidak tergoda. Baginya, semua yang dia miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sadar bahwa Allah bisa mengambilnya lagi kapan saja. Sebagai manusia, hal itu merupakan cobaan yang harus dihadapi. Kini, Nabi Ayub tinggal di rumah yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka harus bekerja dengan keras. Meski dalam kondisi yang serba kekurangan, Nabi Ayub tetap taat. Dia tetap berdakwah, mengajarkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dermawannya pun tidak pernah berkurang. Dia tetap berbagi, meskipun hanya sedikit. Setelah dua musibah besar tersebut, datang lagi musibah baru untuk menguji Nabi Ayub. Seluruh tubuh Nabi Ayub tiba-tiba mengeluarkan nanah dari kulit kepala hingga kaki. Cobaan kali ini sungguh berat, hingga membuat Nabi Ayub tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tidak bisa bergerak, apalagi bekerja. Segala macam obat telah dicoba, namun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Lama-kelamaan, orang-orang mulai menjauh dari Nabi Ayub. Mereka merasa jijik dan takut tertular. Mereka bahkan bergunjing di belakang Nabi Ayub.
4: Engkau tahu, dia pasti sudah melakukan dosa besar. Karena itulah Allah tidak menyembuhkan cobaannya itu.
0: Begitulah, selama Nabi Ayub sakit, hanya istrinya saja yang masih tetap setia. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ayub belum juga sembuh. Sang istri mulai merasa putus asa. Tubuh dan hatinya mulai lelah, karena setiap hari harus bekerja keras demi upah yang sangat sedikit. Iblis menggunakan kesempatan ini untuk menggoda istri Nabi Ayub.
5: Aku dulu menjatuhkan Adam lewat Hawa. Sekarang pun aku akan menggunakan cara yang sama.
0: Istri Nabi Ayub tergoda oleh bujuk rayuan iblis. Dia memberanikan diri untuk mengadu kepada Nabi Ayub.
6: Engkau adalah seorang nabi yang mulia. Seandainya engkau berdoa kepada Allah untuk minta disembuhkan, tentu akan dikabulkan. Sungguh, cobaan ini terasa berat untuk kita.
0: Nabi Ayub bertanya,
1: berapa lama kita merasakan kebahagiaan?
6: 20 tahun.
1: Lalu, berapa lama kita menderita?
6: 7 tahun.
0: Jawab istrinya lirih. Nabi Ayub lantas menjelaskan bahwa cobaan yang mereka alami belum seberapa jika dibandingkan dengan kebahagiaan dan rahmat yang telah mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, tidak sepantasnya mereka mengeluh, karena Allah tidak akan menimpakan cobaan yang tidak bisa ditanggung oleh hambanya. Nabi Ayub merasa kecewa karena istrinya telah tergoda oleh bujukan iblis. Dia kemudian bersumpah

0: mengabulkan doa Nabi Ayub dengan menurunkan firman-Nya.
1: Hentakkanlah kakimu ke atas bumi, niscaya akan muncul air yang sejuk. Mandi dan minumlah, maka penyakitmu akan sembuh.
0: Subhanallah, semua penyakit yang diderita Nabi Ayub benar-benar sembuh. Nabi Ayub bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan istrinya. Mereka berdua tidak henti-hentinya bersyukur atas mukjizat yang telah Allah berikan. Di tengah kebahagiaan itu, Nabi Ayub teringat pada sumpah yang telah dia buat ketika sakit. Sumpah harus dilaksanakan. Jika tidak, dia akan berdosa. Tapi dia pun tidak tega jika harus memukul istrinya sebanyak 100 kali. Sebelum Nabi Ayub melaksanakan sumpah itu, Allah menurunkan firman-Nya.
1: Ambillah seikat jerami dan pukullah dengannya, maka tidaklah engkau berdosa dalam melaksanakan sumpahmu.
0: Alhamdulillah, Allah meringankan hukuman untuk istri Nabi Ayub. Itulah balasan untuk seorang istri yang telah setia merawat suaminya selama belasan tahun dengan sabar dan ikhlas. Setelah itu, Nabi Ayub dikaruniai kekayaan dan keturunan berkali lipat dari yang pernah dimilikinya. Allah berfirman,
1: dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.
0: Semua ini merupakan rahasia di balik kesabaran dan keteguhan hati serta sikap lapang dada yang dimiliki oleh Nabi Ayub.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saat yang terbacakan Info Pro 2 bersamanya dengan Anastasia, dan inilah info selengkapnya. Berita pertama, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai memperkuat Geopark Tambora sebagai UNESCO Global Geopark atau UGGP. Salah satu langkah yang dilakukan ialah memperkuat konservasi lingkungan, terutama melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai menjadi penyangga penting ekosistem Tambora. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan NTB tidak memulai pengelolaan geopark dari awal. Pengalaman mengelola Rinjani UNESCO Global Geopark disebut menjadi model penting dalam memperkuat tata kelola Tambora menuju standar geopark dunia. Menurut Iqbal, Gunung Tambora merupakan forgotten gem yang belum sepenuhnya dikenal dunia, padahal menyimpan kekayaan geologi, budaya, sejarah, dan biodiversitas yang besar. Berbeda dengan Rinjani yang dikenal sebagai destinasi wisata pegunungan, Tambora menyimpan jejak salah satu letusan vulkanik terbesar dalam sejarah modern manusia. Letusan Tambora pada 1815 tidak hanya mengubah bentang alam Pulau Sumbawa, tetapi juga memicu fenomena the year without summer di Eropa akibat penyebaran abu vulkanik ke atmosfer bumi. Kita lanjut ke berita kedua. Pantai Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat dipenuhi wisatawan dan masyarakat lokal menjelang sore hari. Kawasan wisata di pesisir selatan Lombok tersebut menjadi tempat favorit untuk menikmati suasana pantai dan panorama matahari terbenam. Sejumlah pengunjung terlihat bersantai di hamparan pasir putih bersama keluarga hingga mengabadikan momen dengan latar keindahan laut biru dan langit senja. Suasana santai dan angin sepoi-sepoi menambah kenyamanan wisatawan yang datang menikmati akhir pekan maupun waktu liburan. Keindahan alam yang dimiliki Pantai Kuta Mandalika menjadikan kawasan ini tetap menjadi salah satu destinasi unggulan di Pulau Lombok. Selain menawarkan pemandangan alam yang memikat, kawasan tersebut juga didukung berbagai fasilitas wisata yang menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Well, Teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2. Kita bakal lanjut untuk mengikuti Ispada. Selamat pagi Teman Pro 2. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: This is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

berbicara tentang momen paling berkesan dalam sejarah Piala Dunia, rasanya sulit untuk tidak menyebut final Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar. Pertandingan ini bukan sekedar partai final, tapi lebih seperti sebuah film dengan alur yang tak terduga, di mana Argentina yang sempat unggul 2 gol lebih dulu lewat aksi sang mega bintang Lionel Messi. Lionel Messi yang tampil penuh determinasi. Bahkan di usia 35 tahun, ia tetap membuktikan bahwa kualitas dan mimpi tidak mengenal batas. Namun Prancis tidak tinggal diam. Dalam waktu yang singkat, Kylian Mbappe mencetak 2 gol hanya dalam hitungan menit. Stadion pun seketika berubah tegang dan dunia seperti menahan nafas. Laga berlanjut ke babak tambahan. Messi kembali mencetak gol membawa harapan bagi Argentina, tapi sekali lagi Mbappe menjawab dengan gol ketiganya. Ya, hat-trick di partai final, sebuah pencapaian langka dalam sejarah sepak bola dunia. Skor 3-3 bertahan hingga peluit panjang dan akhirnya semua ditentukan lewat adu penalti. Argentina menang dengan skor 4-2. Tangis haru pecah. Messi pun akhirnya mengangkat trofi Piala Dunia, melengkapi perjalanan karirnya dengan 7 gol sepanjang turnamen, sekaligus membawa Argentina meraih gelar ketiga mereka. Sementara itu, Mbappe keluar sebagai top skor dengan 8 gol, membuktikan bahwa masa depan sepak bola dunia ada di tangannya. Final 2022 bukan hanya tentang siapa yang menang atau kalah, tapi tentang semangat, kerja keras dan keyakinan bahwa keajaiban bisa terjadi bahkan di detik terakhir. Dan itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Warnai hari bersama program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus informasinya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram, juga di RRI Digital dan rri.co.id.

Pada selamat pagi teman Pro 2. Good morning. Libur lagi ya. Pagi-pagi gini aku maunya bangunin teman Pro 2, tapi aku yakin jangan buka RRI digital. Nanti aku dibangunin sama Yani. Gak apa-apa. Selamat menikmati hari libur kamu teman Pro 2. Yang mau lanjut tidur silakan tidur. Yang baru bangun selamat pagi ya. Hari ini Yani balik lagi nemenin teman Pro 2 di Spada. Bakal kasih kamu energi-energi yang besar dan juga positif tentunya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol seru. Terus juga nanti bakalan ada informasi dan ada topik juga yang akan aku bahas di pagi hari ini. Alright teman Pro 2, aku mau tanya kabar kamu dulu dengan libur yang sangat banyak di bulan Mei ini. Apakah kamu sangat happy? Kedengarannya begitu ya. Karena kayak yes libur lagi. Cuman gak semua mengalami hal yang sama. Ada juga yang gak libur karena ya tuntutan kerja memang. Tapi aku berharap kamu tetap bersyukur, tetap semangat, dan juga menikmati pekerjaan kamu ya teman Pro 2. Barangkali sekarang ini ada yang lagi dalam perjalanan untuk ke tempat kerjanya. Mungkin karena tempat kerjanya jauh, atau mungkin baru lagi mau siap-siap gitu ya. Pokoknya aku mau nyemangatin kamu. I'm rooting for you ya, karena di dewasa ini kalau nggak kita yang kerja keras untuk diri kita sendiri, siapa lagi ya kan? So untuk kamu yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan, dan ini akan menemani kamu sampai pukul 10 Indonesia Tengah. Aku bakal puterin single-single biar pagi kamu jadi lebih menyenangkan.

0: Cerat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi

0: Jack it up.
1: Iya, teman pro 2. Barusan kita habis dengerin singlenya Indahkus atau Indahkusuma ya, barengan sama beberapa orang lainnya, yaitu ada Faisal Muhammad Tasya, ada Canggar Krisna Tri, barengan sama Pibi Natalia. Rame ya. Tapi satu hal yang aku kagumi dari Indahkus ini adalah dia punya beberapa profesi. Yang pertama dia adalah seorang dokter, yang kedua dia adalah seorang idol, ya bisa aku bilang begitu. Dan dia tuh juga ikut banyak kompetisi di luar negeri, khususnya di Cina ya. Dan aku rasa sebagai dokter aja tuh pasti udah sibuk kan ya. Tapi dia masih bisa mengejar hal-hal di samping dari pekerjaan utamanya. Atau mungkin jadi idol ini yang jadi pekerjaan utamanya kali ya. Tapi kalau misalnya teman pro 2 nih hadapi sama situasi seperti, oke, kamu diminta untuk menjadi sesuatu yang oke, kamu juga pingin, tapi kayak itu bukanlah impian utama kamu. Apakah kamu akan fokus mengejar dan mengerjakan itu aja? Atau kamu akan tetap melakukan hal-hal lain yang sebenarnya menjadi kesenangan kamu? Kayak kalau Indahkus mungkin jadi idol gitu, untuk nyanyi, dance, kayak gitu ya. Atau kayak kamu ngerasa lelah untuk melakukan semuanya, dan yaudah deh kita fokus di salah satu aja. Karena menurut aku energi yang dipakai untuk bisa mengerjakan lebih dari satu hal itu cukup banyak ya. Jadi aku salut banget sama orang-orang yang selalu bekerja dengan, ya ada pekerjaan utama, ada pekerjaan sampingan, ngatur waktunya, ngatur energinya, ngatur waktu istirahatnya, olahraganya. Wah, benar-benar padat banget ya teman pro 2. Tapi apapun yang kamu lakukan teman pro 2 untuk hari ini, terutama kamu harus cek informasi cuacanya dulu biar hari ini kamu bisa beraktivitas dengan nyaman. Karena dari kemarin di beberapa tempat, kemarin aku di Sandik itu tiba-tiba hujan. Ya memang sih siangnya panas banget, terus tau-taunya malamnya hujan. Ya biar teman pro 2 gak kehujanan, aku mau kasih informasi cuaca setelah ini ya. Setelah satu single, singlenya aku mau puterin yang mana ya? Oke, kita ke Pompara Ai aja dari Jeff and Julian.

0: info cuaca hari ini.
1: Yo, lawan Pro 2. Untuk informasi cuaca hari ini, aku bakal mulai dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Cuaca bakalan cerah dengan suhu udara 28 derajat Celcius, kelembapan udara di 82%, kecepatan angin 11 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembapan udara 66% ya, dengan suhu udara dan kecepatan angin 11 km per jam dari arah timur. Lanjut lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berkabut ya sepertinya Taman Pro 2 ya, dengan suhu udara di 28 derajat Celcius, kelembapan udara 81%, kecepatan angin 15 km per jam dari arah barat. Nanti mungkin Taman Pro 2 ada yang mau jalan-jalan sore, mau ngeliat sunset, boleh banget di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan udara di 87%, kecepatan angin 8 km per jam dari arah selatan. Terakhir di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, cuaca cerah berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembapan udara 95%, kecepatan angin 5 km per jam dari timur laut. Well, Taman Pro 2, itu dia untuk informasi cuaca edisi hari ini. Dan kita bakal lanjut untuk pada selamat pagi Taman Pro 2, karena aku masih akan menemani kamu sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
0: Informasi cuaca hari ini

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

sih hari ini cuacanya bakalan aman ya teman Produa. So untuk kamu yang hari ini udah berencana untuk mau lari, mau jogging, mau hash, apapun itu kegiatan fisik yang ingin kamu jalani, lakuin aja ya. Gak perlu takut, gak perlu khawatir. Jangan sampai aduh kemarin hujan terus, ih takut aku. Udah deh batal. Gak jadi-jadi deh olahraganya ya. Gak apa-apa teman Produa. Kita perlu banget untuk menggerakkan tubuh dan juga menyatu dengan alam ya. Karena kita tuh udah terlalu sibuk dengan dunia ini, dengan dunia kerja, dengan tuntutan-tuntutan yang ada. Pikiran kita, hati kita, tubuh kita, semuanya tuh butuh relaksasi. Ya memang tiap orang beda-beda sih ya cara relaksasinya. Ada yang dengan pergi pijat misalnya, atau mungkin pergi ke mall, makan-makan kuliner, it's okay, semuanya terserah banget. Tapi jangan lupa olahraga juga sih ya teman Produa. Yang masih mau nemenin teman Produa di pagi hari ini dan menunggu kabar-kabar dari teman Produa, siapa tahu pagi hari ini ada yang ngerasa aku gak libur, aku ngelembur, gak apa-apa, cerita aja sama Yaning ya. Yaning akan dengan senang hati mendengar cerita kamu ya. Mau sambil dengerin lagu-lagu yang bikin kamu bersemangat ya, dengan lagu-lagu yang upbeat juga boleh banget teman Produa. Yang jelas aku akan menemani kamu di sepada. Selamat pagi teman Produa.

firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 mengatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Peristiwa kenaikan Isa Al-Masih mengajarkan bahwa setiap perjalanan iman selalu membawa harapan baru. Tuhan hadir bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam setiap pergumulan hidup manusia. Melalui momen ini, mari menumbuhkan kasih dalam hati, menjaga persaudaraan, dan menghadirkan damai dimanapun kita berada. Karena hidup yang penuh kasih akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya damai sejahtera dan sukacita selalu menyertai langkah kita semua.

Hampir pukul 7 tahun Pro 2. Aku udah so ready untuk kasih informasi ke Taman Pro 2 ya. Cuman Taman Pro 2 ngerasa ini gak sih akhir-akhir ini tuh cuaca benar-benar kayak panas dingin dan banyak banget orang-orang yang sakit. Jujur ya, untuk beberapa kenalan aku yang sebenarnya punya kepentingan untuk bekerja menggunakan suara tuh jadi terganggu loh Tuan Pro 2. Apakah kamu juga sama ngerasa kayak radang, terus habis itu demam, flu? Wah, benar-benar bahaya banget. Jangan sampai ada lagi virus-virus yang sama yang menghantui hidup kita ya Tuan Pro. Jadi kamu harus jaga pola hidup kamu tetap sehat. Makanan kamu juga jangan makan sembarangan dulu deh, lebih baik makan di rumah, masak sendiri, minum vitamin, oke? Aku khawatir banget soalnya sama Taman Pro 2, kan aku teman terbaik kamu ya. Dan juga jangan lupa untuk selalu mengonsumsi hal-hal yang positif. Scrolling TikTok boleh, scrolling sosial media boleh, tapi jangan sampai hal-hal yang kamu lihat di sosial media itu hal-hal yang bikin kamu jadi kayak, you know, merasa negatif. Karena pikiran-pikiran yang negatif, terus yang bikin kamu stres, itu malah bikin kamu jadi lebih mudah sakit.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
1: Itu aku kan.
0: Apa?
1: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu pentul jilbab.
2: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

0: Jack it up.
1: Informasi yang pertama teman Pro 2, ini ada interview yang super seru, super cute dari Billie Eilish, yang dimana dia tuh sekarang lagi promosi film konser terbarunya ya, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D ya, dimana jadwal diputar di bioskopnya tuh udah mulai ya sepertinya ya. Tapi yang jelas di dalam interview itu ada satu momen yang lucu banget menurut aku. Host dari interviewnya tuh kasih tahu ke Billie Eilish kalau orang-orang Indonesia, fans-fansnya Billie Eilish di Indonesia tuh punya panggilan khusus untuk Billie, yaitu Teteh Elis. Kata aku mah Sunda banget ya teman Pro 2. Terus si Billie Eilish ini bilang, "What is Teteh Elis?" Lalu dijelaskan kalau Teteh is like a big sister, and reaksi dari Billie Eilish kayak, "Wow, that's super cute. Wow, that's kayak nggak pernah dipikirkan di dalam kepala kalau dia tuh akan dipanggil kakak perempuan ya, big sister, karena dia sendiri di dalam keluarga tuh adalah adik kecil, little sister, karena dia punya big brother ya teman Pro 2. So dia bilang itu adalah panggilan yang unik banget, yang super cute banget, rasanya aku punya adik-adik gitu kali ya. Tapi yang jelas semua fans Billie Eilish di Indonesia sangat mendukung film konser dari Billie Eilish. Dan nanti mungkin teman Pro 2 yang baru tahu kalau Billie Eilish ini lagi rilis film konsernya, kamu bisa saksikan di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Oke, aku juga kayaknya bakalan OTW nonton sih.

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Masih di pedas pedas pedas pedas. Selamat pagi teman Pro2. Wow wow wow wow. Ini aku masih scrolling scrolling mencari informasi untuk teman Pro2. Tentang satu kejadian yang sempat terjadi kemarin tentang salah satu lomba cerdas cermat yang dimana ada satu peserta yang sudah menjawab sebelumnya dan jawabannya itu sebenarnya benar ya, tapi dikatakan salah, lalu ada peserta lainnya menjawab dengan jawaban yang sama persis lalu dibenarkan, dan akhirnya peserta yang sebelumnya dikatakan menjawab salah itu menginterupsi bilang kalau tadi jawaban saya persis kayak gitu, tapi katanya si jurinya enggak jelas artikulasinya, minus 5. Oh my god, ini kayaknya jadi memes juga sih, artikulasi kurang jelas minus 5 gitu ya teman Pro2. Tapi inti poin yang mau Yening sampaikan di sini tuh adalah walaupun enggak mendapatkan juara satu, tapi kisahnya si peserta ini menjadi pembelajaran nasional. So di final LCC pilar, 4 pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat, itu jawabannya dikurangi 5 poin karena jawabannya katanya kurang jelas gitu kata-katanya. Check it out. Namanya Josefa Alexandra, siswi SMA N1 Pontianak yang tahun lalu dia menjuarai untuk cerdas cermat juga di tingkat provinsi, mewakili provinsi Kalimantan Barat ke Jakarta ya teman Pro2. Dan tahun ini dia kembali naik ke panggung dengan harapan yang sama, oh, tahun ini aku harus juara lagi lah gitu ya. Nah tapi satu hal yang belum banyak diketahui orang nih teman Pro2, kalau Josefa ini memang bercita-cita ingin menjadi seorang diplomat dan orang yang pekerjaannya mempertahankan posisi di ruang menekan. Oke, jadi sebenarnya Josefa ini bercita-cita ingin jadi diplomat, di mana pekerjaan itu adalah pekerjaan di mana seseorang tuh bekerja dengan mempertahankan posisinya di ruang yang menekan dengan posisi kepala dingin. Maksudnya kayak ya you know lah ya, di dunia perpolitikan itu seperti itu teman Pro2. Dan ya tuh punya banyak sekali pengetahuan soal dunia politik, soal sejarah Indonesia, dan mengikuti ajang ini dengan iya harapan yang sangat besar gitu ya. Tapi ternyata lomba ini tidak berjalan seperti kemauannya. Ceritanya bakal aku bacain setelah ini. Aku harus mencermati tulisannya. Karena

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.

jack it up. Oke, akhirnya aku bisa meringkas. paragraf yang cukup ribet itu, teman berdua. Jadi gini, hal yang harus kita pelajari dari Yosefa Alexandra. Saat dirinya tahu kalau dia menjawab dengan benar tapi dikatakan salah oleh dewan juri, dia bukan diam, dia bukan menerima begitu saja ketika apa yang ia jawab itu dikatakan salah. Yang ia lakukan adalah mengangkat tangan dan mengatakan, dia speak up gitu ya, kalau izin tadi kami menjawab sama seperti regu B, sama ya katanya gitu. Enggak dengan nada teriak, enggak dengan menangis, cukup dengan satu kalimat dan itu tuh tenang, faktual, dan berani. Pihak sekolahnya pun kemudian menegaskan kalau keberatan yang diajukan itu bukan sekedar reaksi emosional, melainkan evaluasi teknis yang mendalam. Kenapa? Karena 4 pilar tingkatan Kalimantan Barat tahun 2025, Ocha ini mendapat juara 1, teman pro 2. Dan dia tuh hafal banget sama aturannya, hafal pasal-pasalnya. Ia melakukan persis seperti yang diminta oleh lomba ini. Tapi di saat yang paling penting ya teman pro 2, kompetensi yang paling berharga itu bukan cuma soal hafalannya aja, tapi kemampuan untuk berpikir, membandingkan, dan juga berargumen. Dan kompetisi ini tuh justru tidak diukur oleh lomba ini, karena ya seperti yang kita lihat, hanya karena dikatakan artikulasi tidak jelas dikasih minus 5. Tidak bisa, tidak adil. Tapi hal yang ditunjukkan oleh Ocha ya panggilannya di dalam kompetisi ini tuh adalah, yang pertama berpikir kritis, ia tuh membandingkan dua jawaban dan menemukan inkonsistensi. Yang kedua, argumen berbasis fakta, di mana ia tidak bilang enggak adil gitu ya, tapi jawaban kami sama. Nah, itu dia pemilihan bahasanya. Yang ketiga, keberanian menyatakan kebenaran di hadapan otoritas. Kadang kita tuh suka takut untuk menyampaikan fakta yang ada karena takut nanti mungkin kita akan dihujat atau mungkin kita akan dikomentari orang-orang. Yang keempat, yaitu ketenangan di bawah tekanan. Dia gak emosi, gak juga dramatis gitu. Kayak, ya kok gitu, kita tadi jawabnya sama kok. Nah, gak kayak gitu ya cara jawabnya ya. Dan yang kelima, integritas. Ia tahu benar, dan dia tuh membiarkan otoritas tuh mengubah fakta. Jadi kayak, yaudahlah, kalau memang ini bukan rezekiku. Dan ini tuh benar-benar hal yang sebenarnya menurut aku teman pro 2 ya, wajib banget dimiliki oleh setiap manusia. Kalau misalnya kita hidup dengan nilai yang kita tahu itu benar, kita berhak untuk mengungkapkan hal tersebut, kita punya hak untuk berbicara, kita punya hak untuk menyampaikan pendapat kita. Check it out. Ya pokoknya semoga hal ini tuh gak cuma jadi pembelajaran untuk kita yang muda-muda, tapi juga untuk orang-orang yang mungkin punya kepentingan seperti dewan jurinya di situ ya teman pro 2. Kalau jawabannya tetap jawaban gitu ya, kalau udah benar, udah benar, dan harus bisa memutuskan hasil yang terbaik gitu. Kalau oh memang jawabannya yang sebelumnya benar dan sama persis, ya kenapa enggak diberikan poin gitu untuk tim yang memang sudah benar dan menjawab lebih awal gitu kan. Ah ya, pusing aku memikirkan ini semua. Tapi semoga kita dengan kejadiannya Yosefa Alexandra ini kita belajar kalau kita tuh gak perlu takut untuk angkat bicara. Dan berkat keberaniannya, Ocha panggilannya itu mendapat banyak banget hadiah dari orang-orang sekitar. Ada yang kasih untuk naik pesawat gratis. Wah, benar-benar menurut aku anak berprestasi seperti ini dengan integritas diri yang bagus itu tuh memang patut banget untuk diapresiasi. Walaupun gak juara satu di lomba itu untuk Ocha ya, tapi kamu juara satu di hati anak-anak muda Indonesia.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Everything okay, my man? Turn the music up.

Jack it up. Karena artikel tentang Ocha tadi ya, tahun produa ya, Yosefina Alexandra. Aku jadi pingin membahas sesuatu tentang mengekspresikan sesuatu sih, tapi lebih ke yang hal yang sedih, hal yang mungkin bikin kamu merasa kecewa. Karena kan tiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk mengekspresikan perasaannya ya. Jadi kalau ekspresi gembira sih pasti semua orang seneng gitu ngeliatnya. Tapi kalau kita dihadapkan sama sesuatu yang negatif, biasanya kita tuh cenderung jadi lebih annoying mungkin untuk beberapa orang, dan ya membawa suasana yang negatif. Nah kalau teman produa sendiri, ketika kamu merasakan sesuatu yang negatif, apakah kamu tipikal yang akan langsung mengekspresikan itu dengan cara yang mungkin menangis, marah, ngomel, atau mungkin kamu tipikal yang akan mengelola perasaan kamu dulu baru nanti diungkapkan dengan cara yang baik, atau mungkin kamu tipikalnya gak bisa mengekspresikannya dengan cara apapun, kamu mendem dan nyimpan itu sendirian. Boleh deh cerita sama Yaning pagi hari ini, karena di sepada aku bakal membahas tentang cara mengekspresikan kesedihan kamu.